0: Heritage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
1: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
0: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
4: Laporan khusus.
5: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Berita tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, maksimal 30.000 pertama. Ada juga kemungkinan, ini gak selesai belum sepuluh diskusi kita?
4: Belum, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya.
4: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia
16: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.
2: Sedang mendengarkan RRI Senang.

terima kasih banyak untuk kesetiaan pendengar Pro 1 RRI Sendawar yang pagi ini masih mendengarkan siaran kami RRI Sendawar. Pagi ini saya Edi masih temani pendengar, dan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia bersama kami. Atau mungkin bagi pendengar yang baru saja memonitor siaran kami di FM 103,3 MHz, selamat pagi dan selamat mendengarkan siaran RRI Sendawar. Ya, pendengar, memasuki pukul 8.30 kami akan segera hadirkan program Poin Pojok Informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Pendengar, saya Edi masih temani mendengar di Poin Pojok Informasi edisi hari ini Kamis tanggal 10 September mendengar 2026 mendengar. Informasi pertama kami kutip dari Detik Kalimantan mendengar. Bicara soal IKN, ada beberapa pihak yang mempertanyakan apakah IKN akan benar-benar menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan akan dipusatkan di sana. Ya, Otorita Ibu Kota Nusantara menanggapi tentang status ibu kota negara yang masih melekat di Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Otorita menegaskan bahwa IKN akan tetap menjadi ibu kota negara pada 2028 mendengar, sesuai dengan Kepres nomor 79 tahun 2025. Dilansir dari Detik Propert mendengar, juru bicara Otorita IKN Troy Pantau menjelaskan, pembangunan IKN akan terus berjalan normal dan sesuai target. Ia mengacu pada Kepres 79/2025 terkait kepastian status IKN sebagai ibu kota negara, pendengar. Ya, pendengar, Troy membantah bahwa pembangunan IKN mangkrak sehingga status ibu kota belum berganti ke IKN. Hingga kini, pendengar, proses pembangunan masih berjalan dan otorita IKN juga terus mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak dan investasi. Namun, Troy juga menegaskan bahwa otorita juga menghormati keputusan MK terhadap permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Hal tersebut sudah disampaikan pihak otorita secara tertulis tak lama setelah pengumuman putusan MK.
1: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megathrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megathrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megathrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946. Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

pagi ini saya masih temani pendengar di Poin Pojok Informasi. Informasi berikutnya pendengar, ini berkaitan dengan hutang Indonesia di negara-negara ke negara-negara lain pendengar. Ya, posisi total hutang Indonesia pada semester 1 tahun 2026 pendengar, dikutip dari berbagai media nih pendengar ya, telah mencapai 10.293,69 triliun. Namun pemerintah menilai struktur dan rasio utang tersebut masih dalam batas aman dan terkendali pendengar. Jumlah nominal utang pemerintah per semester 1 di tahun 2026 sudah menyentuh angka sekitar tadi ya 10.293,69 triliun. Maksud kami 0,69 triliun. Posisi ULN utang luar negeri Indonesia secara total pada triwulan 2 2026 tercatat sebesar 453,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,4% secara tahunan. Rasio terhadap PDB, rasio utang Indonesia masih berada di bawah batas aman 60% sesuai undang-undang dan jauh di bawah ambang batas berbahaya. Sebagian besar utang dalam bentuk surat berharga negara atau SPN ditopang oleh investor domestik sehingga resiko gejolak global lebih minim negara.

0: berapa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.
2: Pagi ini saya masih temani pendengar di Poin Pojok Informasi hari Kamis 10 September 2026 pendengar. Ya, informasi berikutnya pendengar, bicara soal hutang negara ya. Apakah Indonesia bisa melunasi hutang-hutangnya? Ya pendengar, hutang Indonesia secara nominal sulit untuk lunas sepenuhnya karena sifat hutang negara berbeda dengan utang individu, di mana pemerintah secara kontinu menerbitkan instrumen baru seperti surat berharga negara untuk membayar utang yang jatuh tempo sekaligus membiayai pembangunan. Mengapa utang negara berbeda? Yang pertama, pendengar, ada instrumen bergulir. Saat satu SBN atau pinjaman lunas atau jatuh tempo, pemerintah kerap menerbitkan utang baru untuk menjaga likuiditas dan roda ekonomi tetap berjalan. Berikutnya, kebutuhan pembangunan. Pendapatan negara dari pajak dan sumber lainnya seringkali belum cukup untuk menutup anggaran subsidi, bantuan sosial, serta infrastruktur secara bersamaan, sehingga hutang lagi. Kemudian kezaliman global. Ya, hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang, memiliki hutang dan tidak bertujuan melunasinya hingga nol secara absolut. Ya, berikut pendengar, bicara soal hutang, Indonesia juga memiliki batas aman hutang, pendengar. Ya, rasio terhadap PDB. Walaupun nilai nominalnya terus bertambah, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Batas undang-undang, ya, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% dari PDB.

0: itu. Sampai sekarang kelak bercucu, itu lah. Tuh di belakang itu ada dua lagi. Yang ini dua besar-besar semua. Jadi pemainnya pencinta radio nih susah. Pak, ini bang siapa nih? Ini siapa kah? Bang Ahmad Junaidi kan nih?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, bujur. Soalnya anu lagi-lagi senang nih soalnya. Lagi kesenangan soalnya banyak masakan kambing nih soalnya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Busu Mamat ya di Samarinda yang sudah bergabung juga di kesempatan opini publik ya. Selamat pagi Kaltim ya, berkaitan dengan eksistensi radio ya. Nanti pendengar ya, di sesaat lagi ini kita akan lanjutkan dengan dialog Halo Kalimantan Timur ya, berkaitan dengan eksistensi radio ya, berbincang di kesempatan pagi hari ini. Nanti di sini juga sudah hadir ini Ketua KPID Kalimantan Timur, kemudian juga dari RPK Kutai Kartanegara, dan juga nanti dari Zoom ini dari RPD Kutai Timur ya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Haja Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai, ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan, saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mas, makasih. Ya.
1: Ya. Dan kemudian di sebelah beliau ada Direktur Pemberitaan ya, LPP atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal RPK Kutai Kartanegara, ada Ibu Fia Regianya Setiawati ya. Ibu Fia, selamat pagi.
2: Selamat pagi, iya. Mas Akmal. Selamat pagi juga pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
1: Iya, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Iya. Suaranya kayak penyiar juga ini ya.
3: Penyiar banget.
1: Awang Jumri ya.
3: Iya.
1: Dan juga di Zoom ini apakah sudah bergabung nih rekan Denny? Masih belum ya? Ada ya? Ya, ada Pak... ada Pak Dia Budi nih ya, Kepala UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah atau RPD Kutai Timur nih. Pak Budi, selamat pagi ya, assalamualaikum. Ya, apakah bisa mendengar suara kita ini Pak Budi? Bisa dibuka dulu nih mic dari Zoom-nya ini. Selamat pagi Pak Budi. Ya mungkin nanti bisa dibuka ya mic-nya di kesempatan nanti ya. Sebelum ke Pak Budi ini kita awal dari KPI dia dulu ini ya, berkaitan dengan eksistensi radio. Kita ke Pak Awang Jumri dulu. Kita tahu Pak Awang Jumri bahwa di 2026 ini ya, khususnya di zaman sekarang ini ya, memang ada media sosial begitu juga ya, dan juga banyak pilihan media. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin pandangan dari KPID sendiri dulu melihat kondisi radio khususnya ya di Kalimantan Timur di saat yeah. ini, Pak Jumri, silakan.
4: Iya, terima kasih banyak Mas Ahmad. Jadi kalau dari kami KPID Kaltim sangat meyakini ya bahwa eksistensi radio itu akan terus diperlukan sampai dengan seterusnya.
1: Ya.
4: Karena apa? Radio itu memang sekarang ya kalau saya lihat memiliki peran yang sangat krusial. Jadi kalau kita KPD ngelihat radio dan TV ini sebagai lembaga yang menjadi amanah Undang-Undang 32 penyiaran, bahwa radio dan TV ini memiliki dua kekuatan sekarang.
1: Ya.
4: Kekuatan yang pertama yaitu siaran terestrialnya itu bisa menjangkau hingga daerah-daerah pelosok gitu ya, di Kalimantan Timur daerah 3T-nya. Dan itu memang sudah tidak bisa diragukan lagi, apalagi RRI ya yang sudah 81 tahun besok ya berarti ya.
1: Yeah.
4: 81 tahun berkiprah di udara, ruang-ruang publik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya pikir itu sudah pasti. Terus yang kedua, sekarang kita melihat bahwa RRI bisa bermain di area-area digital gitu kan.
1: Yeah.
4: Dan memang sudah ada ya RRI digital. Yeah. Nah, sekarang ini kan zamannya zaman-zaman OTT, over the top gitu ya, seperti platform-platform YouTube,
1: streaming
4: dan lain-lain. UGC, orang sekarang bisa UGC, user generated content.
1: Yeah.
4: Orang apa-apa saja di Instagram bisa live streaming kejadian yang instan di depan mata langsung disiarkan.
1: Yeah.
4: Yang ketiga tuh AI. Nah, tiga-tiganya ini sekarang siapa yang bermain akan menjadi perihal gitu. Kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga-lembaga penyiaran, mungkin seharusnya masyarakat perlu meng-cross-check itu. Tapi kalau RRI yang bermain ke arah sana, siapa yang meragukan RRI? Nah, jadi peran dobelnya adalah, satu, siaran terestrial RRI ini insya Allah mudah-mudahan terus menjangkau daerah-daerah terpencil Kaltim. Yeah. Yang kedua, RRI bisa menjelma, bisa beradaptasi, bisa transformasi menjadi media penyeimbang di dalam gempuran digital sekarang.
1: Yeah.
4: Kan gitu Mas, kalau orang sekarang harus lihat siapa yang posting gitu. Kalau misalkan RRI juga terjun dalam sebuah isu yang lagi rame, ini kalau ABCD yang posting, tapi RRI begitu dia memberikan penjelasan kepada masyarakat, orang akan lebih percaya kepada RRI. Itu yang saya bilang, RRI sekarang harus bermetamorfosa menjadi lembaga penyiaran yang juga bisa mengkonvergensi siarannya. Nah itu, jadi double powernya RRI tidak akan bisa kita nafikan. Sampai dengan akhir masa ini RRI akan terus, mudah-mudahan akan terus ada.
1: Ya, ini artinya memang sebenarnya radio itu tidak hilang begitu ya Pak Awang Jumri ya. Memang namun bagaimana cara masyarakat kemudian mengaksesnya begitu ya.

0: apa menurut Pak Awang Jumri ini merupakan suatu keharusan bagi RRI untuk juga ikut bertransformasi begitu ke dunia digital seperti itu, Pak?
1: Iya, karena memang identitasnya tadi,
0: identitas itu sendiri
1: bahwa ya, RRI itu tidak akan menyiarkan hoax, kan itu pasti.
0: Iya.
1: Makanya menjadi media yang balancing, penyeimbang, ya kan, diseminasi terhadap informasi yang semakin bebas begitu. Yeah. Ketika RRI yang menyuarakan, Pak, nggak mungkin orang nggak percaya, kan begitu. Nah sekarang kenapa harus eksis? Contoh, sekarang kan apa-apa ini ya, apa digital, kita pakai apa namanya BTS, Base Transceiver Station.
0: Yeah.
1: Apa yang terjadi tahun 2025 di Sumatera? Ada yang namanya gahar, situasi alam yang sangat mencekam waktu itu, bencana alam. BTS hampir 3000, Pak, datanya dari BPS itu yang ada di Sumatera, itu lumpuh total. Siapa yang kemudian memberikan informasi saat itu kepada masyarakat Indonesia tentang kejadian bencana alam di sana? RRI, Pak. Radio yang ada di sana. Mungkin bisa disebut juga ada Orari di sana, ada RAPI. Ya, radio antar penduduk Indonesia, ada organisasi Radio Republik Indonesia juga. Nah seperti itu. Ketika hal-hal yang digital lumpuh, bencana alam lain misalkan, nauzubillah misalkan di Kalimantan Timur terjadi. Tapi kalau misalkan kita melihat kekuatan daripada RRI, ini bisa menjangkau sampai dengan seluruh pelosok. Makanya kita pikir RRI wajib hadir dalam setiap lini. Mau bermain di OTT-nya boleh. Silakan, sekarang kan ada di YouTube-nya nih.
0: Iya, selagi streaming di YouTube.
1: Nah, kita dorong RRI. Sekarang pilihan di YouTube banyak channel yang menyiarkan perihal-perihal. Tapi kalau RRI sudah masuk di YouTube, apakah orang tidak akan mengambil berita dari situ? Ya pasti RRI yang dipilih orang. Makanya identitas saya bilang, kelembagaannya itu yang akan dicari orang. Hoax ini kan kita ngelihat juga siapa yang ngomong. Gak bisa lagi, Pak, kita cari, kita memilih berita itu apa yang disampaikan, bukan siapa, nggak bisa, Pak. Zaman hoax ini kita harus sharing sebelum sharing gitu ya. Saring dulu sebelum sharing. Nah gitu kan, kita harus filter benar-benar, lihat dulu orangnya siapa, lihat dulu lembaganya siapa, baru kemudian apa yang disampaikan, kan begitu. Bukan hanya semata-mata ini rangkum semua, akhirnya kita telan mentah-mentah informasi. Dan RRI paling bisa untuk masuk di situ. Siapa yang meragukan identitas RRI, itu maksud saya.
0: Terima kasih Pak Awang Jumri ya. Kita ke Bu Fia, ini berkaitan dengan juga fungsi LPP-RPK ya, sebagai fungsi penyiaran. Mungkin seperti apa kondisi pendengar radio saat ini, khususnya di Kutai Kartanegara, sini bisa digambarkan.
2: Baik, terima kasih Bang Akmal. Mungkin bisa saya ceritakan bahwa memang RPK ini sudah berdiri dari tahun 1970, artinya cukup lama sekali, dan menjadi salah satu radio legend di Kutai Kartanegara. Yang memang hampir semua itu kenal dengan RPK. Jadi asal mula saya bergabung di RPK sendiri memang dari awal karena pada saat zaman saya SMA, RPK itu luar biasa sekali membagikan informasi dan menjadi media hiburan kala itu, karena karena memang belum ada yang seperti sekarang, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau untuk pendengar sendiri, kita masih punya banyak sekali pendengar loyal untuk mendengarkan RPK. Tapi memang kalau dari rentang usianya, memang sudah usia-usia generasi-generasi yang lebih tua begitu. Dan memang PR kita di RPK sendiri adalah mengenalkan kembali apa sih radio RPK. Karena memang kalau kita tahu, memang radio kalau dilihat memang cukup terkalahkan dengan media-media lain yang memang lebih cepat informasinya, begitu. Dan kalau di media-media online misalnya, mereka tidak perlu memverifikasi, asal ada gambar, ada info, sudah bisa langsung naik, dan insight-nya dari masyarakat juga bisa langsung cepat, begitu. Tapi memang kita belum tahu apakah itu berita sudah terkonfirmasi kah, ataukah datanya sudah ada atau belum, kita kan belum tahu. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu di sana. Nah begitu juga hadirnya RPK dengan sekarang ada 5 direksi yang memang punya bidangnya masing-masing, termasuk saya di pemerintahan. Yang paling utama mengutamakan data dulu, info ini benar atau enggak. Jadi juga bisa menjadi masyarakat juga bisa memverifikasi apakah berita ini benar atau tidak. Seperti yang dibilang dikatakan Bang Jumri tadi, Bang Awang, bahwa memang sekarang butuh media-media yang perlu sekali menjelaskan bahwa informasi itu betul, karena memang berita-berita yang hoax dan lain-lain itu cukup banyak, kurang lebih seperti itu sih, Mas.
0: Iya, ini juga saat ini kan kita ketahui tadi seperti disampaikan Bang Jumri juga, bahwa memang terjadi konsumsi transformasi begitu ya dari radio ke media sosial. Nah mungkin di Kukar sendiri mungkin apakah ada juga perubahan karakter pendengar begitu, dan juga apakah RPK Kukar ini juga mulai ke platform sosial begitu?
2: Betul, betul. Karena melihat pasarnya juga lebih banyak Gen Z dan juga milenial dan juga Gen Alpha, PR kami adalah mengenalkan kembali dan juga menghadirkan program-program yang relate begitu dengan mereka. Dan bukan cuma program di radio, tapi juga di media sosial. Bahkan kita kalau lagi program, lagi live, lagi talk show dan podcast, kita bisa ambil di outdoor misalnya, bukan cuma di studio. Kadang kita juga datang ke orangnya langsung, lokasinya langsung begitu. Entah itu datang ke SMA-nya atau tempat kegiatannya langsung. Jadi langsung berinteraksi dan mengenalkan. Dan juga programnya juga kita sesuaikan dengan pasarnya, sesuai dengan waktu prime time dan juga sesuai dengan pendengarnya. Misalnya di jam-jam tertentu memang ada yang memang pendengarnya ibu-ibu semua nih, ada yang kadang bapak-bapak atau mungkin kadang pekerja yang baru pulang kantor. Nah, jam-jam seperti itu juga kita sesuaikan dengan programnya juga, beserta platformnya juga. Jadi kita juga live di TikTok juga sekarang, dan malah insight tertinggi itu salah satunya di TikTok. Jadi di TikTok itu luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman lagi menyampaikan informasi apa dan ditanggapi juga oleh teman-teman TikTok yang memang standby, dan penyiarnya pun juga ngikuti generasi yang sekarang, Bang. Jadi kalau
0: ada feedback langsung,
2: jadi lebih cepat informasinya.
0: Oke, ya kita ke Pak Budi nih, apakah sudah bisa mendengar Pak Budi?
3: Alhamdulillah, terdengar suara saya.
0: Oke, terdengar nih Pak Budi. Kalau tadi sudah Pak Budi dengar sendiri dari Mbak Fia ya, bahwa memang saat ini radio juga sudah beralih bertransformasi ke media sosial. Mungkin kalau dari RPD Kutai Timur seperti apa ini menghadapi perubahan masyarakat yang seperti ini? Silakan Pak Budi.
3: Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada RRI yang sudah mengundang RPD Kutim untuk bergabung di Halo Kaltim ini.
0: Iya.
3: Dan saya sapa juga Pak Awang Jumri.
1: Siap, Bapak.
3: RPD Kaltim.
1: Siap.
3: Apa kabar Pak Awang?
1: Alhamdulillah baik. Saya rindu nanti saya cepatnya ke Kutim ya.
3: Siap. Karena beberapa minggu yang lalu Pak Awang itu ke Kutai Timur dan kita juga ngadain podcast di RPD Kutim.
1: Luar biasa.
3: Salam juga Mbak Fia. Salam kenal.
2: Siap Bapak.
3: Ini salam kenal RPK juga. Dengan RPD ini kan kayak saudara kandung memang ya. Cuma kita lebih muda ini. Oke. Dengan platformnya selama ini RPD Radio, RPD masih tetap punya keyakinan untuk tetap terus mengudara, karena kita kan tidak bisa dengan adanya gempuran platform digital ini, kita masih optimis untuk terus mengudarakan berita-berita yang ada di khususnya di Kutai Timur ya, dari berita pembangunan segala macam-macam berita-berita lainnya. Dan alhamdulillah selama ini kita juga mengikuti seperti apa yang disampaikan Mbak Fia, bahwa kami juga beralih juga ke digital. Kita juga streaming di YouTube, di TikTok, warta-warta pagi, warta siang, dan segala macam acaranya. Dan alhamdulillah antusias masyarakat, istilahnya untuk YouTube dan TikTok itu, penggemar itu ya yang men-like dan juga banyak, termasuk dari Sumatera, pokoknya seluruh Indonesia lah. Jadi kami optimis, meskipun dengan gempuran platform media yang selama ini sudah merajalela, kami optimis radio untuk mengudara itu akan tetap terus eksis, meskipun harus kita berubah caranya, tidak harus melalui frekuensi aja, cuma kita juga harus tetap berkolaborasi dengan digital. Sementara mungkin gitu aja ya Pak.
0: Iya, artinya ini Pak Budi berarti radio sekarang sudah tidak cukup hanya di frekuensi FM saja mungkin begitu ya Pak Budi ya, harus juga hadir di ruang digital nih Pak Budi.
3: Oh iya, kita tidak bisa membohongi diri sendiri memang untuk frekuensi ini katanya untuk saat ini ya, kita memang kalah dengan digital, makanya kita harus bertransformasi dengan digital. Cuma karena menangnya radio ini di frekuensi di saat yang mudah-mudahan tidak terjadi bencana atau apa, otomatis jaringan juga terganggu. Jaringan digital, internet. Nah, di situ frekuensi tetap akan bisa masuk. Jadi kami tetap juga berkolaborasi, tetap bertransformasi juga dengan digital. Seperti penjelasan Pak Awang, media sosial menggempur semuanya. Yeah. Tapi kita sebagai penyiaran publik juga bisa bertransformasi dan bisa masuk juga di media sosial. Tapi kalau media sosial, kalau yang bisa. Perorangan individu, tidak akan bisa masuk ke penyiaran. Menangnya kita di situ. Kita bisa masuk di penyiaran, bisa masuk juga di media sosial.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Budi. Kita ke Pak Awang sebelum kita buka penelpon ya. Pak Awang, dari sisi regulasi begitu ya. Apakah KPJ melihat transformasi digital ini sebagai peluang atau justru menjadi tantangan ini bagi penyiaran ini?
1: Ya, sebenarnya ini harus menjadi sebenarnya berkah. Untuk apa? Untuk mempertahankan ceruk pendengar daripada lembaga-lembaga penyiaran ya. Ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam perkembangan zaman sekarang itu ya orang tuh kan menuntut bukan hanya terestrialnya, tapi juga berharap teman-teman bermain di ranah-ranah digital. Nah, cuman kalau dari sisi regulasi memang dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 mengenai penyiaran itu kan KPID kami melakukan pengawasan terhadap konten. Konten siaran. Nah, radio-radio yang sering kami temukan mungkin bukan RRI ya, tapi radio-radio lain mungkin ada lagunya yang menampilkan kesan pornografi. Betul, kampanye terhadap minuman keras, rokok, dan lain-lain. Itu yang sering kami lakukan pemantauan. Dulu kami punya hampir 15 pemantau, Mas. Yang mendengarkan TV dan radio. Jadi di dalam studio itu memang penuh TV dan radio-radio itu di setiap ruangan komisioner kita punya. Ada yang lagunya, putar-putarnya yang lagu yang aneh-aneh gitu. Ada iklan yang aneh-aneh juga. Iklan itu iklan-iklan OT ya kalau disebut sekarang itu obat tradisional. Itu kan ada dalam regulasi Undang-Undang 32 itu diperjelas juga dalam PKPI 0102 tahun 2012 bahwa obat-obat kesehatan yang menyangkut vitalitas pria itu ada jam-jamnya gitu, Mas. Nah, itu dari jam 9.10 sampai dengan jam 3 subuh itu nggak boleh diputar sebelumnya. Karena sebelumnya itu pendengar kan masih beragam dalam dalam Undang 32 itu masih ada yang remaja di sana, prasekolah, usia-usia seperti itu nggak boleh. Dan kami masih temukan banyak pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Ada juga yang misalkan rokok, tapi rokok sudah nggak ada sih iklannya. Jadi itu tidak boleh diputarkan pada jam-jam prime time. Maka regulasi yang dibuat sekarang, kita sudah masuk pada perubahan ketiga Undang-Undang 32 itu. Konon ini hampir diketok sudah menjadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Ini kami bisa melakukan apa ya, Mas? Pengawasan bukan hanya di terestrialnya, tapi juga kemana radio itu mengkonvergensi siarannya. Misalkan RRI bersiaran juga di YouTube, maka kami berhak untuk mengawasi YouTube-nya itu juga.
0: Betul,
1: Instagram-nya juga, TikTok-nya juga, RPK juga, di RPD juga. Kami bisa ngejar pengawasannya sampai sana. Kalau dulu, kalau yang sekarang belum diketok ini kan, kami nggak bisa ngambil kesalahannya Bapak Ibu lembaga penyiaran tuh dari TikTok dan lain-lain.
0: Dari media sosial itu.
1: Nggak boleh. Kami harus tangkapnya itu di terestrialnya. Kami harus dapatnya itu dari TV atau kalau TV ya atau di udara gitu.
0: Iya, rekaman siarannya.
1: Rekaman siaran. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 32 itu namanya arsip.
0: Arsip ya.
1: Nah, di arsip siaran itu yang kita bisa lihat. Nah, baru kemudian kita lakukan penindakan. Jadi regulasinya juga akan semakin beradaptasi gitu.
0: Betul.
1: Kemarin sudah jadi rancangan undang-undang di Komisi 1 DPR RI. Semoga ini kalau diketok memang ada beberapa perubahan substansi yang ada di Undang-Undang 32. Tapi yang jelas KPD akan terus melakukan pengawasan bagi seluruh 118 lembaga penyiaran radio dan TV se-Kalimantan
0: Timur. Luar biasa itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Awang Jumri ya. Kita juga mengundang ya partisipasi pendengar ya, ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-9976. Sudah ada yang bergabung ya rekan guys. Ada Pak Ridwan nih di Kabupaten Paser nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Awang.
0: Iya.
4: Ibu siapa?
0: Ibu Fia. Mbak Fia.
4: Ibu Fia yang di Kutai Timur.
0: Pak Diabudi,
4: salam sehat semua Pak Awang. Jadi kalau radio ya kalau menurut saya sudah eksis ya. secara teritorial MW, SW masih ada sampai sekarang. Walaupun dia sore kan Pak Budi ya, digital sudah ada POE-nya juga kan, Voice of Indonesia dari bahasa Arab sampai itu sudah semua. Pokoknya tidak diragukan kalau RRI, ya kan, sudah semua lengkap. Tapi eksistensinya itu tadi yang saya katakan, ketika pemberitaan nasional itu teman-teman di Kalimantan Timur ini jarang sekali, terutama radio IKN tadi itu seharusnya itu lebih dieksiskan lagi Pak Awang selaku KPID ya. Tapi memang bukan ranahnya tadi, kalau penjelasan itu bukan secara langsung ya, tapi lewat media mainstreamnya ketika diskusi seperti ini, apa sih yang dikoreksi dan diverifikasi baik pendengar. Nah, saya khawatirnya memang saya dengar kemarin itu ada perubahan tentang penyiaran ini, baik radio, televisi, semua radio station itu kan, terkait dengan undang-undang 32 tadi gitu. Jadi kekhawatiran saya seperti, mohon maaf saya sebut saja, di iNews kemarin dihadirkan Dr. Tipa dan itu, mungkin dari itu ada perubahan itu. Jadi bahaya nih kalau ada komentar kami-kami nanti terkena undang-undang 32 dan 35 tentang ITE gitu kan. Nah, makanya sosnya juga harus hati-hati memberikan gitu kan. Kami hanya kan berkomentar, seperti saya kan memang mendengar gitu kan. Nah, itulah. Terus tadi dari Mbak Pia ya, di saya mendengar ini dari tahun 77 itu, meninggal sudah almarhum sepupu saya yang siaran itu. Dulu masih di Bapeda di jalan dekat SMA kita ini Bang Jun, di bawah itu. Nah, di situ RKD-nya dulu. Nah, itu eksisnya kan setelah ada pendaftaran tentang penyiaran 2016 sampai sekarang nggak ada itu Pak Awang. Nah, ini saya sarankan ini yang baik, yang RTK-nya ya, RTK itu kan untuk teritorial Garut aja Pak Serna. Tapi yang relay RRI-nya yang di pemancar di depan sekolah kita itu Bang Jun, TPRI, itu sampai sekarang kan ya tidak ada diperbaiki juga gitu kan. Nah, terakhir terkait dengan pemberitaan, kenapa sih Pak Awang, teman-teman di Samarinda baik Kalimantan Timur ini ketika membuat tema deskripsinya itu kan, kalau di YouTube kan seperti tadi tema dulu baru skripsinya kan, seperti itu. Nah, apakah memang harus beda dulu? Jadi ketika pemimpin redaksinya itu di Jakarta yang secara nasional ya, saya ke Jakarta dan kalau yang wilayah Kalimantan Timur ya sudah kita bisa dengar di YouTube. Nah, deskripsi itu saya ingin, kok di Pulau Jawa terus, di Solo terus gitu kan. Dulu saya sering hadir itu di Kalimantan Tengah, Banjarmasin, saya apa itu, karena saya sering mendengar itu gitu kan. Nah, tolong juga itu deskripsi dan skripnya itu, kan banyak pemberitaan itu Bang Pawang, Jatia, ya kan. Nah, ini maksud saya, kita sampaikanlah, bukan hanya tentang pemberitaan pemerintah gitu kan, banyak hal tuh, apalagi sekarang tentang kebencanaan ini yang sangat penting gitu kan. Jadi mungkin itu aja masukan saya Pak Awang, Mbak Tia, dan yang dari Kota Timur. Jadi eksistensi MSDM-nya saya rasa untuk mengelola deskripsi dan skripsi tentang temanya itu kan bisa dibaca di situ. Jadi saya terbantukan dengan AI ini. Saya membantu menggunakan AI ini untuk mendengarkan radio itu luar biasa. Jadi banyak inspirasi. Terakhir, radionya ada 5 terakhirnya. Radio sebagai redaksi, aspirasi, dialog, inspirasi, obsesi, dan opini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Paser ya, yang juga ini karena mungkin pemancar di Tanah Grogot ini lagi gangguan nih Pak Om Jumri, maka beliau tadi katanya mendengarkan lewat YouTube dan juga karena ada transkrip atau subtitle nya itu, beliau sangat terbantu begitu. Ya, seperti apa tanggapan Pak Om, silahkan.
1: Apa tadi, transkrip dan?
0: Transkrip yang deskripsi di YouTube ini
1: mengenai
0: acara kita saat
1: ini. Gitu, diberikan anu gitu ya Pak, diberikan.
0: Beliau kan kebetulan tunanetra ini Pak Ridwan. Jadi sangat terbantu dengan adanya transkrip dialog itu.
1: Iya. Itu memang salah satu keunggulan radio ya. Dan sekarang kan memang gini, di radio itu ini mungkin agak sedikit keluar dari ininya Pak Ridwan tadi. Jadi banyak kawan-kawan yang juga kemarin waktu kami melakukan Monep, Bang Junedi, ketua jangan lupa katanya bahwa radio itu banyak yang masih tidak prefer ke arah orang itu terbuka. Misalkan disiarkan secara terbuka tuh masih banyak juga teman-teman senior yang masih menganggap bahwasanya radio itu adalah apa? Theater of mind.
0: Iya. Yeah.
1: Saya ketika di rumah itu kalau orang dulu ya, mendengarkan suaranya Mas Jun itu, wah ini pasti ganteng. Ini orangnya bodinya begini misalkan gitu, tinggi, besar, suaranya juga cakep. Itu theater of mind.
0: Iya.
1: Jadi penyiar itu kalau saya bilang ya powernya di situ ya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan radio di dalam misalkan mobil ya. Nah itu sudah tergambarkan Mas. Nah itu kekuatan radio gitu. Nah kalau misalkan ada YouTube dan lain-lain yang di dalamnya ada transkrip, skripsi dan lain-lain, itu sangat bisa membantu saudara-saudari kita yang tunanetra misalkan. Nah itu kita sangat-sangat bersyukur. Artinya jangkauan kita yaitu tadi ceruk kita itu masih terus bertambah dan bahkan gitu kan tetap bertahan dan terus bertambah. Nah itu yang saya sangat apresiasi. Terima kasih Kak, sekali Pak Jun, Pak siapa tadi? Pak Ridwan, sehingga masih mendengarkan. Saya sepakat. Terus yang kedua tadi apa soal IKN ya? Nah IKN memang RRI IKN harus ini apa? Harus gencar pemberitaannya. Sekarang kan isunya begini, yang dibicarakan kalau tidak IKN, MBG atau Kopdis. Nah, RRI IKN tuh harus hadir misalnya gitu. Ini mudah-mudahan ini masih satu ini kan ya?
0: Masih.
1: Jadi suarakanlah itu dengan anggaran misalkan kan dulu kok gede banget misalnya 466 triliun untuk pembangunan IKN. Disitulah RRI IKN bisa memberikan penjelasan apa update-update yang telah dilakukan pembangunan yang ada di area IKN, siapa saja yang berkunjung dan lain-lain. Nah informasi-informasi itu yang harus dihadirkan oleh teman-teman RRI. Karena tidak semua orang bisa memberitakan itu sekarang. Nah RRI masih memiliki peluang ke arah sana. Mungkin dua tadi yang kayaknya perlu di apa disikapi. Kalau masalah temuan dan konvergensi dari apa hukum tadi, saya pikir tadi sudah saya jelaskan bahwa perubahan ketiga Undang-Undang 32 penyiaran itu memang diusahakan untuk mencakup juga kemana arah gerak dari teman-teman radio dan TV. Bahwa lembaga yang diakui oleh negara, sekali lagi Mas, ini bukan karena saya ketua KPD Kalimantan Timur, ketua komisi penyiaran, lantas saya membela TV dan radio, tidak. Tapi memang dalam Undang-Undang 32 disebutkan cuman ada dua lembaga yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemberitaan ruang-ruang publik. Yang pertama disebutkan jasa radio, kedua TV. Media sosial online dan lain-lain itu belum. Nah mungkin saja itu nanti di perubahan ketiga, maka ya kami berharap supaya radio ini bisa menjadi kalau dalam bahasa Pak Ridwan tadi bisa menjadi solusi. Mau di YouTube kan dia jadi solusi, mau pemberitaan IKN dia jadi solusi. Pokoknya segala sesuatu itu memang kalau kita ngambil informasi apalagi dari RRI, mudah-mudahan itu valid dan juga non hoax ya. Gitu. Ya mungkin itu dari saya.
0: Baik. Sebelum ditanggapi yang lainnya, kita terima dulu ada Bung Hanye ini dari Sendawar Kutai Barat. Bung Hanye, selamat pagi.
5: Selamat pagi Kutai Barat, Kutai Timur. Semoga masyarakatnya sejahtera dan makmur.
2: Luar biasa.
5: Loh, Bupati Kutai Timur kan orang Kutai Barat, orang Marapahu kan? Kalau Kukar kan betul, saudara Tuha. Saudara Tuha kalau Kukar. Kalau RTK Kukar itu dulu identik apa ikonnya itu Busu Juhri.
2: Apa namanya
5: banyak humornya tetapi berita-beritanya itu. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini bagaimana memperjuangkan radio. Nah, kami punya sejarah kelam. Terima kasih Bapak Awang Paruk Isak yang luar biasa. Supaya RRI di Kutai Barat tetap eksis. Pak Hendro, Pak Rudi Mulyadi, luar biasa perjuangan-perjuangan mereka-mereka. Ya alhamdulillah RRI sampai sekarang ini eksis di Sendawar Kutai Barat. itu. Memang sekarang ini di tengah tantangan ini banyak sekali tantangan-tantangan. Memang radio ini, kami di Kabupaten Kutai Barat ini, memang tingkat ketergantungan terhadap radio ini cukup-cukup tinggi, radio yang manual ini. Nah, masyarakat yang jauh-jauh itu, busu awang, sampai memanjat pohon sidang molah anten pakai anu kabel supaya mendengar radio RRI Sendawar. Karena ya nggak mendengar apa nama yang online-online itu, heda jaringan.
0: Heda jaringan ya.
5: Anu karib belum payu. Nah, jadi kami berharap ya RRI ini, radio-radio ini, RPK, Kukar, RPD apa, Kutai Timur, harus berani memberitakan apa kekurangan-kekurangan yang ada di daerah kita. Nah, karena sekarang ini yang begitu-begitu ya, disukai sama masyarakat kan. Nah, saya juga sering juga tiap pagi monitor lihat bah grecek yang penyiar di apa RPK apa Penjarong itu.
2: Ujar.
5: Di Kutai Timur gawal aku melihat penyiarnya itu. Jadi saya berharap ya ke depan ini bagaimanalah dari apa Pak Jumri bisa membantu memfasilitasi pendanaan lah untuk pembangunan relay di daerah perbatasan Mahulu, terutama di Long Apari dan Long Pahangai. Nah, relay RRI supaya masyarakat di sana juga bisa mendengar tentang pembangunan-pembangunan apa namanya yang ada di Kalimantan Timur ini. Itu harapan-harapan kami busu, tolong dibantu itu. Nah, sekarang ini juga RRI jangan kalah dengan yang di IKN, Pak. Di IKN itu saya lihat itu luar biasa, mereka live di apa media sosial. Ini perlu juga RRI jangan kalah. Ada yang seperti saya katakan tadi pagi, mereka tidak punya stasiun televisi tetapi mereka bisa menyiarkan, Pak, ada gambar-gambarnya. RRI juga kalau bisa harus begitu juga, bukan menelitung TVRI, tidak kan. Nah, tapi bagaimana ini kan tuntutan zaman. Santai kawan, selamat pagi.
0: Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan pagi hari. Bahkan juga pendengar RPK Kukar ini ya, Mbak Pia ya, benar dengan Busu Juhri tadi ya. Iya, ini mungkin dari Mbak Pia dulu menanggapi dari Bung Hanye ini, mungkin salah satunya tadi adalah bagaimana apa namanya pemberitaan lokalnya seperti apa begitu, silakan.
2: Ya, terima kasih sebelumnya dari Kutai Barat sudah mengapresiasi. Saya senang sekali ketika ada pendengar yang mendengarkan RPK sebenarnya, Pak. Karena kalau kita lagi di jalan biasanya di mobil itu diputar RPK. Pernah saya datang ke warung dan warung itu masih mendengarkan RPK dan suaranya dibesarkan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan buat saya sendiri pribadi. Dan terkait pemberitaan sendiri, kalau di RPK kita sudah ada dewan redaksi juga yang dimana memang tugasnya adalah menghimpun berita-berita yang memang terjadi di Kutai Kartanegara. Memang yang disayangkan adalah radio kami sebenarnya belum bisa menjangkau seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi harapannya semoga memang kedepannya radio kami bisa menjangkau dan menginformasikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat. Kalau sejauh ini memang isu-isu yang kami himpun memang isu lokal, karena memang kita kan LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang memang harus menginformasikan
0: lokal,
2: kegiatan-kegiatan lokal, event lokal, isu-isu lokal yang memang harus dibahas. Dan memang yang kita hadirkan pun sebagai narasumber memang orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu sendiri. Jadi harapannya RPK juga hadir terus dan selalu bisa menjawab apa yang sedang terjadi di masyarakat melalui media kami.
0: Oke, ya. Dari Pak Dia Budi mungkin ada tambahan, silakan Pak Budi.
3: Ya, mungkin permasalahannya RPD ini sama juga dengan RPK ya. Karena letak kita tahu sendiri RPD ini kan kita Kutai Timur sama mungkin dengan Kutai Kartanegara ada 18 kecamatan. Jadi mungkin RPD yang masih bisa mengudara itu yang diterima masyarakat mungkin ya sekitar 8 kecamatan. Karena memang geografis alam kita kan ya bisa kita tahu sendirilah ya kan Kalimantan Timur ini kan. Tapi kami tetap optimis, Mas. Jadi untuk siaran seperti berita, informasi-informasi publik tetap kita sampaikan. Dan di RPD itu selama ini kita bekerja sama dengan media-media yang ada juga di Kutai Timur. Jadi berita-berita mereka juga kita siarkan di radio gitu ya. Media kan banyak kan, termasuk Suara Kalsim, Tribun. Berita-berita online-nya itu juga kita bacakan di Warta Pagi, Warta Siang. Jadi biar masyarakat juga kadang belum tentu mereka bisa melihat HP, cukup bisa mendengar apa yang kita beritakan gitu. Yeah. Jadi pada prinsipnya sama dengan RPK, termasuk dengan Pak Awang tadi, kita harus tetap eksis terus di radio.
0: Yeah.
3: Meskipun di era digital ini ya, kita harus berevolusi lah menjadi media yang berpartisipatif dengan empat pilar, mungkin empat strategis kan, edukatif, dengan yang masyarakat non digital, literasi, kesehatan, dan juga pembelajaran, apa ya, wawasan masyarakat di akar rumput.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Diabudi ya. Kita terima penelpon lagi nih, ada Pak Arman ya di Lojanan. Di Pak Arman, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari jadi RRI lah yang ke-81. Kalau lu menyambatnya RRI sahabat kerabat. Nah, sahabat kerabat bersahabat. Ya, karena RRI ini ada di mana-mana. Di perahu ada RRI, di kapal orang meroiwak itu memasang jaring, melunta, RRI itu diputar bubuhannya itu. Nah, apalagi di kebun-kebun. RRI di pondok-pondok nyaring suaranya. Nah, cuma sayang disayang nih, RPK ini sinyalnya kurang kalau di Samarinda. Nah, sebenarnya senang sih mendapat info dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan semua yang ada di Provinsi Benua Etam, termasuk di Berau sana. Nah, saya berharap RRI ke depan nih pancaran sinyalnya untuk yang analognya lebih mantap lagi, ditinggikan ke antennya atau disepuh emas ke ujungnya. Setengah gram gak disepuh tuh biar ngemet. Khusus RRI, terutama RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI yang ada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur. Nah, saya berharap itu setiap pemberitaan ataupun apa season apa namanya ya, jangan ini yang kayak model iklan apa gitu, literasi. Saya berharap itu untuk kaleidoskopnya. Ya, misalkan sejarahnya daripada Sultan Sulaiman di dalam Kudungga, kemudian orang pokoknya setiap tanggal, misalkan di tanggal 20 misalkan bulan telah terjadi bla bla bla, sehingga masyarakat tahu, ini jembatan Pukar pernah dibangun, kemudian runtuh. Jadi masyarakat tahu. Kemudian budaya-budayanya di mana-mana, tempat-tempatnya kan, spot-spotnya. Kemudian tentang ini, orang menyuling garu, kayu garu, di mana posisi-posisinya. Jadi masyarakat tahu. Jadi bukan hanya dari online aja, tapi dari offline, dari radio bisa dikabarkan berita-berita itu. Tentang ini, tokoh-tokoh, mungkin diberitakan, sehingga anak-anak muda kita tahu dan bisa mencontoh ketokohan-ketokohan itu. Demikian Bung Jun. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini tadi berkaitan juga dengan konten ya, begitu Mbak Pia, mungkin bisa ada tanggapan seperti apa Mbak Pia?
2: Kalau terkait memang konten, memang kalau di RPK sendiri sejauh ini sih kita memang menghadirkan informasi yang memang sudah terverifikasi. Terkait dengan info-info grafis begitu, mungkin disampaikan oleh penyiar langsung materinya sudah disiapkan dan teman-teman penyiar akan menyampaikan. Cuman memang karena memang staff kami, penyiar kami semuanya itu Gen Z yang memang cara penyampaiannya kalau radio zaman dulu kan benar-benar diceritakan dengan suaranya yang merdu begitu. Kalau sekarang penyiar era sekarang lebih ke blak-blakan aja, cerita soal apa, dan memang untuk jumlah materinya itu memang disesuaikan juga dengan generasi yang sekarang. Jadi pengemasannya juga lebih anak sekarang gitu, kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk konten-kontennya. Dan memang kendala kita memang beberapa transkrip, manuskrip juga memang ada yang tidak kita ketahui. Dan kita juga kadang menyampaikan juga kadang agak ada rasa takut, ragu-ragu ini benar atau enggak ya. Dan tugas kita di situ untuk hadir bagaimana caranya kita harus memastikan bahwa itu informasi benar atau tidak yang bisa kita sampaikan, karena takut juga kalau misalnya informasinya salah malah menjadi informasi yang blunder gitu di masyarakat jatuhnya. Kurang lebih sih seperti itu, Bang.
0: Oke, terima kasih. Dari Pak Diabudi mungkin ada tambahan, Pak, berkaitan konten lokalnya.
3: Ya, kalau untuk konten lokal, kita di RPD itu juga merupakan banyak antusias ya dari masyarakat yang ada, kan? Ya itu karena kita sering penyiarnya juga, seperti katanya Mbak Pia juga, kita juga generasi-generasi Gen Z ya. Mungkin saya aja yang sudah lebih dari yang kayak Pak Awang juga ini kan. Jadi kita mengikuti aja. Jadi kita cukup mengedukasi dan memberikan apa ya, termasuk arahan. Karena mungkin mereka kan sudah zamannya ini ya. Kita cuma ya jadi pemantau lah.
0: Pemantau.
3: Ya, pemantau untuk konten-konten yang ada biar tidak lepas juga dari platform yang ada gitu. Sementara kayak gitu mungkin.
0: Iya. Dari Bang Jubri ini, KPID, bagaimana KPID mendorong begitu ya lembaga penyiaran ini supaya tetap menghasilkan konten yang berkualitas ya di tengah persaingan digital juga ini.
1: Iya. Silakan. Sebenarnya tadi saya sedikit nyinggol yang apa ya, menjawab tadi dari Pak Hanya itu bagus banget itu. Jadi di zaman KPID sekarang ini, Mas, kita memang bukan hanya melakukan pengawasan ya sekarang, tapi kita bermain di ulu dan ilir. Nah, jadi ulunya itu memang satu hal yang mungkin dulu tidak pernah terjangkau ataupun tidak pernah terjamah oleh KPD sebelumnya, mungkin saja. Kita hanya peduli pada ilirnya, pengawasan. Sedangkan radio dan TV sekarang kelihatan banget kan, kita ini banyak sekali ditinggalkan oleh pendengar. Nah, apa yang kami lakukan sekarang? Kita banyak mendengar bahwa ada berita radio di sini tutup, TV di sana bangkrut. Di sini, di situ, semua beritanya hal-hal yang menyedihkan. Nah, kami KPD Kaltim yang sekarang ini, Mas, juga fokus pada ulunya. Ulunya itu apa? Jadi kalau orang siaran itu, yang kita kejar kan adalah siaran yang sehat, KPD. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, bahwa masyarakat wajib mendapatkan ruang-ruang publik informasi yang nyaman. Nah, bagaimana untuk membuat informasi yang disampaikan oleh teman-teman radio dan TV ini nyaman? Kalau misalkan kehidupan realnya saja, ekonominya nggak sehat. Jadi penyiaran sekarang harus sehat secara ekonomi, baru kemudian sehat omongannya gitu. Banyak sekali sekarang radio yang harus mikirkan ketika dia siaran gitu. Padahal asik nih didengar oleh pendengar, tiba-tiba dia di WhatsApp istrinya, "Pak, habis beras." Karena apa, Pak? Iklan gak ada yang masuk. Siaran itu kan bergantung pada apa ya, pada penyiar kan, kekuatan-kekuatan intinya kan gitu ya. Nah, jadi pada intinya adalah KPD itu memang kalau dibilang tadi Pak Hanye, kita membantu pendanaan, KPD itu tidak bergerak seperti itu. KPD itu bergerak pada regulasi. Nah, nanti yang pernah dilakukan oleh KPD Sulsel dan Kalsel itu kita coba copy paste ke Kaltim. Kami sudah menghadap minggu lalu ke KPI Pusat, Mas. Jadi kita nanti insya Allah akan menerbitkan surat edaran. Saya akan tanda tangani surat edaran itu yang meminta, karena hampir ada 400 perusahaan besar dan medium yang ada di Kalimantan Timur ini, perusahaan besar dan medium yang pendapatannya luar biasa, wow, tapi belum kita jangkau itu anggaran-anggaran promosi dan lain-lainnya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan ada surat edaran dari KPD Kalimantan Timur yang diarahkan kepada para perusahaan itu, tolong Bapak Ibu hargai Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa promosi dan juga periklanan, masukkan itu di lembaga-lembaga penyiaran Bapak Ibu, di radio dan TV yang ada di sana. Jadi jangan takut RPK, mudah-mudahan perusahaan-perusahaan besar nanti di sana melihat dari edaran KPD Kaltim, anggaran puluhan miliar itu harus mengalir masuk kepada radio dan TV di Kalimantan Timur. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan RPK kurang apa, disuplai dananya ke situ. Bapak-bapak ibu perusahaan jangan hanya ngeruk dari Kaltim, tapi juga bantu penyiaran yang ada di daerahnya gitu. Nah, itu tadi yang kita harapkan. Jadi ulunya kita benahi, kesehatan ekonomi dari kawan-kawan lembaga penyiaran, yang kedua juga pengawasannya. Nah, terus kalau apa tadi, Mas, pertanyaannya?
0: Untuk meningkatkan kualitas konten dari kualitas konten mendorong seperti apa?
1: Kalau kualitas konten memang satu aja sih muaranya, Mas. Sebenarnya itu kreativitas, ya kan?
0: Kreativitasnya.
1: Nah, kreativitas itu sebenarnya kalau kata Bu Kadis Kominfo kemarin, bisa saja RPK mengambil itu dari sisi takaran umur. Jadi penyiar yang umurnya kira-kira Gen Z atau milenial akan berbicara seperti apa, itu kan kreativitas.
0: Yeah.
1: Ada juga yang kemudian menjangkau pendengarnya dengan kreativitasnya apa, misalkan memutarkan lagu-lagu yang sesuai dengan umur mereka, itu kan kreativitas. Kemudian ada juga yang melakukan konvergensi atau peralihan penyiaran bukan hanya melalui terestrial tapi melalui YouTube, Instagram, TikTok, itu kan namanya kreativitas.
0: Yeah.
1: Nah, jadi untuk membuat orang banyak mendengar itu sebenarnya tinggal satu kata kuncinya, memang kreativitas, Mas. Coba kita buka sekarang.
0: Yeah.
1: Peluang untuk mendengarkan radio di Kaltim itu bisa nggak ketahuan, Mas? Kira-kira saya coba tanya teman-teman lembaga penyiaran, pernah nggak melakukan survei semacam itu? RPK, tahu nggak?
2: Sulit sih Bang, kalau dari analog ya, okay. Sulit. Tapi kalau dari digital itu lebih mudah dari feedbacknya teman-teman pendengar.
1: Okay. Yeah. Saya bisa mendapatkan kisarannya untuk untuk analog loh, terestrial. Mas operator? Kira-kira Mas Jim atau Mas operator?
0: Dari Nelson itu ya?
1: Dari apa itu?
0: Apa namanya, penelitian Nelson itu Bang?
1: Apa itu mengenai apanya?
0: Jumlah pendengar biasanya.
1: Bagaimana dia? Maksudnya variabelnya gimana?
0: Kalau tidak salah pernah ada hasilnya begitu, misalnya di jam 5 sampai jam 9 mungkin yang mendengarkan sekitar 300 orang.
1: Oh gitu, spesifik betul. Coba Mas, ada?
0: Gimana? Nah,
1: jadi gini, saya membuka data BPS.
0: BPS, oke sih.
1: Badan Pusat Statistik Kaltim. Saya cuma lihat, Mbak Fia punya radio kan? Di mobil ada kan?
2: Ada di mobil.
1: Jadi yang sekarang menjadi penyelamat dunia radio di Kalimantan Timur itu adalah orang-orang pemilik mobil.
2: Betul.
1: Karena apa? Di mobil itu ada namanya automatic dashboard.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi begitu kita switch on, itu langsung ngalihnya ke
0: radio.
1: Radio. Itu salah satu cara bagaimana radio masih bisa menjangkau pendengarnya adalah melalui pemilik mobil. Sekarang berapa jumlah pemilik mobil di Kalimantan Timur? Kita cari dari BPS, saya searching itu Mas, saya minta staff-staff saya cari.
0: Yeah, yeah.
1: Kurang lebih hampir 400 ribu orang ketua. 400 ribu orang yang memiliki mobil di Kalimantan Timur. Ini berarti ada 400 ribu kesempatan radio itu terdengar setiap harinya.
0: Betul.
1: Tinggal sekarang gimana? Kalau dia dengar misalkan saya siarannya, pasti boring kalau saya. Tapi kalau Mbak Fia, Mas Jun, dan siapa penyiar-penyiar lain yang begitu suaranya enak didengar, kemudian lagunya juga masuk di mereka, baru kemudian pembahasannya menarik. Saya pikir kreativitas itu yang kita, apa ya kalau bahasa Kutai itu, kajalkan di sini. Apa ya, maksudnya kita konsentrasikan situ. Kalau orang Mas, karena ini kesempatan yang

0: sisanya selebihnya. Jadi total 118. Kita minta supaya teman-teman tuh bermain di kreativitas ya, mau main pakai suaranya Gen Z, mau pakai apa perubahannya melalui apa konvergensinya melalui YouTube dan lain-lain, itu kreativitas.
1: Okay.
0: Mau omongannya dibikin secablak gimana mungkin gitu. Boleh. Tapi hati-hati, KPD ada tetap ya kan. Yang ngomongnya aneh-aneh kita tindak kayak kan gitu. Nah, kurang lebih gitu, Mas. Kreativitas itu wajib sekarang dimaksimalkan. Bayangkan kita bisa mencuri tiap hari 300.000 hampir 400.000.
1: Yeah.
0: Yang punya mobil itu dashboard automatic dashboard itu.
1: Yeah.
0: Jadi di situ kesempatannya per second. Apakah orang lanjut mendengarkan radio ataukah orang akan mengganti itu? Kalau boring yang didengarkan, Mas, pasti mereka akan beralih. Tapi kalau bagus, Mas, kalau saya masuk di mobil saya dengerin gitu. Saya lama anak ya enggak gangguin apa-apa gitu. Itu masih bisa, Mas. Saya dengerin RRI, saya masih dengerin ada siaran lagu-lagu budaya gitu. Nah, selama itu kita masih bisa bertarung di kreativitas, saya yakin sampai kapanpun, Mas, Jerman, Austria, saya cari dalam penelitian kami di KPD adalah negara yang bisa merawat pendengarnya. Ada cara-cara yang dilakukan oleh mereka mereka dalam merawat ceruk-ceruk pendengarnya. Nah, itu saya pikir semuanya banyak, Mas, tapi muaranya satu, kreativitas. Itu dulu dari saya, Mas.
1: Oke. Terima kasih, Pak Wang Jumri. Ya, kita juga sudah masuk di sesi akhir ya perbincangan kita, bahwa memang tadi ya perlu kreativitas, begitu kata Bang Wang Jumri. Ya, memang kalau kita dari Mbak Fia dan juga Pak Diabudi ini sekaligus closing statement-nya ya, mungkin apa yang harus dilakukan ya di radio ini, tentunya dalam beberapa tahun ke depan, apa yang harus dimulai dari sekarang begitu untuk menjaga eksistensinya sendiri. Silakan dari Mbak Fia dulu.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman RPK saat ini sedang mendengarkan juga. Teman-teman RPK, semangat, semoga radio kita tetap mengudara.
1: Amin ya.
2: Baik, dan menurut saya untuk closing statement saya, mungkin saya lihat perkembangan radio sekarang memang kalau dari pendengarnya juga sudah cukup menurun, walaupun kesempatan dan peluangnya ada, dan itu adalah kesempatan kita untuk bisa membuat radio tetap eksis, khususnya di Kalimantan Timur. Dan memang radio memang boleh berubah bentuk, tapi memang

0: transformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Hingga era digital bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Mungkin kunci eksistensi radio terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan teknologi, menciptakan konten-konten yang relevan dan tetap menjalin kedekatan dengan pendengar. Radio mungkin sampai saat ini masih eksis kok, dan masih mengepakkan sayapnya bahkan lebih jauh luas lagi. Radio akan tetap mengudara untuk negeri, menyuarakan informasi, mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa. Dan saya optimis, dan RPD akan tetap melaksanakan ini.
1: Amin, ya terima kasih Pak Diyambudi. Kita ke Bang Jumri ya, berkaitan dengan eksistensi radio juga. Mungkin apa yang harus dilakukan radio ini agar tetap eksis ya, sekaligus closing statement-nya ini. Silahkan. Ya.
2: Terima kasih banyak Bang Jun. Kami dari KPD Kaltim, saya hanya berharap bahwa radio ini akan terus eksis, karena memang itu tadi banyak keunggulan radio yang kita ketahui bersama. Bukan hanya terestrial, kita juga bisa bermain di digital. Andalan pada saat bencana itu pasti, mudah-mudahan jauhkan bala gitu kan. Baru kemudian radio ini bisa menjangkau daerah 3T di Kalimantan Timur insya Allah. Dan semoga radio ini kemudian memiliki kekuatan untuk terus berkreativitas. Tapi ingat, berkreativitas itu yang sehat. Karena di ilirnya ada KPD menanti konten-konten Anda, ya kan? Jadi bagi masyarakat juga, tolong mari bekerja sama dengan KPD Kalimantan Timur. Kita ciptakan ruang-ruang publik kita yang sehat, bersih dari hoax dan juga berbagai ancaman cyber yang lain. Laporkan kepada KPD Kaltim di akun-akun KPD Kaltim, gitu ya. Boleh juga di nomor telepon saya pribadi, langsung kami akan tindak. Temuan dari KPD Kaltim itu ketika kami melakukan pemantauan, tapi laporan dari masyarakat itu juga tetap harus kami jalankan. Ada rekomendasi, itu biasanya berlaku bagi SSJ ya, teman-teman yang sistem stasiun jaringan seperti radio-radio nasional, itu juga tetap kami pantau. KPD Kaltim akan terus mengawasi kawan-kawan selama 24 jam. Semoga radio-radio tetap berkreativitas hingga akhir masa. Tapi jangan lupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99, kita wajib menciptakan ruang-ruang publik yang sehat dan nyaman, anti hoax bagi kita semua. Ya, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Awang Jumri ya, sudah berbincang bersama RRI. Mbak Pia juga terima kasih, dan juga Pak Diyambudi ya, terima kasih sudah berbincang bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, yang mana seperti disampaikan Bang Awang tadi juga, bahwa memang radio justru memiliki kekuatan, yaitu kedekatan maupun juga kecepatan dan juga interaksi dan juga kemampuannya ya dekat dengan pendengar begitu ya. Dan pendengar, semoga perbincangan kita ya menjadi bermanfaat ya bagi Anda, yang mana juga di dalam rangka ya Hari Radio ke-81 ini yang akan jatuh pada 11 September besok ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar bersama saya di ruang dengar Anda, Ibnu Mahfuzi, yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara yang pertama ya pendengar, setelah kita dengarkan dialog interaktif ya, Relay Pro 1 RRI Samarinda. Kita memasuki di Inforama, informasi pertama pendengar. Kami Samsat Keliling hadir di 14 wilayah Jabodetabek. Polda Metro Jaya menyediakan layanan sistem administrasi manunggal satu atap Samsat Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor PKB di 14 lokasi wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada Kamis. Melalui akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Serpong, Ciledug, Ciputat, Kelapa II, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, dan Cinere. Sejumlah syarat yang harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan pendengar, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB, STNK asli yang disertai lampiran fotokopi. Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk pembayaran STNK 5 tahunan dan ganti plat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Mah?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
7: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawarti, kita pada pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Bupati Sumbawa pastikan tambang Lawang Tua dihentikan. Bupati Sumbawa Haji Syafaruddin Jarud memastikan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan Lawang Tua, Kecamatan Lantung telah dihentikan setelah terjadi kecelakaan yang menewaskan 3 orang dan melukai 6 orang lainnya. Bupati mengatakan persoalan pertambangan tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan perizinan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan potensi dampak terhadap lingkungan. Menurut dia, pendengar, pemerintah daerah setempat tidak bermaksud mematikan mata pencarian masyarakat. Namun ketika kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, memiliki izin yang sah, memenuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk memastikan penghentian berjalan dan berkelanjutan, Bupati meminta pemerintah kecamatan dan desa bersama aparat keamanan serta masyarakat sekitar memperkuat pengawasan di kawasan tersebut. Ia juga mengingatkan agar penghentian aktivitas tambang tidak hanya berlangsung sementara, kemudian kembali dilakukan secara sembunyi-sembunyi setelah di situasi dianggap aman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Abang memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, Bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, berguna ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Baik pendengar, setiap pro 1 Sendawar tiba kita pada pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Menjaga air sebelum keran. Air biasanya baru terasa sangat penting ketika alirannya berubah, keruh, berbusa, berbau, atau tiba-tiba mengecil. Nah pendengar, pada saat itulah masyarakat menyadari bahwa air yang tampak sederhana di ujung keran sesungguhnya bergantung pada sistem panjang yang memiliki banyak titik kerentanan. Pengalaman Kota Surabaya, Jawa Timur pada 6 September 2026 memperlihatkan betapa tipis jarak antara kualitas air baku dan ketenangan pelanggan. Busa dalam jumlah besar terdeteksi di instalasi pengelolaan air minum IPAM Karang Pilang. Pemeriksaan kemudian mengarah pada air baku yang masuk ke instansi dan diduga berkaitan dengan pencemaran sungai Surabaya. Selain itu, pendengar, respon cepat membuat persoalan itu dapat ditangani. Perusahaan umum daerah air minum PAM Surya Sembada berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta PJT untuk melakukan pengelolaan air. Sementara pengendalian busa dilakukan di instansi pengelolaan. Produksi kemudian kembali normal. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan merespon gangguan tetap penting, tetapi pencegahan jauh lebih strategis.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
1: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.
2: Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawarti, bagi kita pada pukul 10.55 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi jumpa kita ya pada Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya tepat pukul 11 nanti kita akan memasuki di program acara kita Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawarti.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawar tiba kita pada pukul 11 lewat 3 menit ya waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara Indonesia kita. Nah pendengar, untuk kali ini kami akan menghadirkan informasi. Yang pertama ada sambutan presiden pada pelepasan kontingen Indonesia menuju Asian Games ASEAN Nagoya tahun 2026.

Kemudian ada informasi selanjutnya, ada juga Prabowo yakin masa depan Indonesia cerah meski hadapi banyak tantangan. Presiden Prabowo Subianto meyakini masa depan Indonesia akan cerah meski menghadapi banyak tantangan terutama berkaitan dengan alam. Keyakinan itu pendengar disampaikan Prabowo dalam sambutan pada puncak peringatan HUT ke-55 ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno GBK, Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2026. Prabowo mulanya mengakui masih banyak kekurangan dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Sebagian negara dengan luasnya yang besar ditambah dengan kondisi geografis dan bertentangan alam, Indonesia memiliki masalah yang sangat besar.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Kalian sudah lihat?
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh?
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul, dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Baik pendengar setia Bro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala negara membandingkan Indonesia dengan Singapura. Dari infrastruktur pendidikan saja, Singapura hanya memiliki 300 sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar SD hingga SMA. Sementara di Indonesia, pendengar, katanya memiliki 300 ribu sekolah. Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia tetap kokoh dan bersatu dan kuat di usianya yang telah menginjak 81 tahun. Hal ini yang menjadi kekuatan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Untuk itu, Prabowo meyakini masa depan Indonesia akan cerah, bahkan berbagai lembaga dunia memproyeksi Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. Dengan demikian pendengar, waktu yang tersisa tinggal 24 tahun lagi. Saat itu Indonesia akan dipimpin oleh para generasi muda saat ini. Untuk itu, kata Prabowo, dirinya bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan terdahulu hanya membuka jalan bagi kebangkitan Indonesia.

0: Setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Baik, pendengar setia Pro 1 Sandawar, tiba kita pada pukul 11:35 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya soal RI versus Singapura. Prabowo, kita banyak tantangan, masalahnya besar. Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai Indonesia menghadapi tantangan lebih besar dibandingkan dengan negara yang wilayah dan populasinya lebih kecil. Hal ini membuat pemerintah menghadapi masalah hal yang lebih kompleks. Prabowo memberikan contoh perbandingan jumlah sekolah di Indonesia dan di Singapura yang telah menyebut jumlah yang telah kita bahas tadi. Menurut Prabowo, pendengar, kondisi geografis Indonesia yang luas juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meski menghadapi berbagai persoalan, Prabowo menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri

Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Yeah, I think fully deserve 3 points.
2: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Secara

0: cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
1: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut dengan banyaknya peluang.

meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1.

0: olahraga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid, dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri, dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika

hari, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots di akhir dengan

menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun

23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat

intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya

0: dinas selanjutnya.
1: Pendengar Prosa Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang saatnya kami kembalikan ke ruang dengar Anda, Dinamika Olahraga.
2: Ya, seperti yang kenal dari video pertama saya udah patut diminta kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senang lah.
3: Dia sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga

menghadapi situasi nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir, jadi baru

basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut.

15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim, 8 game

meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Bladepoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. After menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar RRI Samarinda, ada agenda menonton film di bulan September ini. Di Samarinda siang ini, saya Rati Irawan akan hadirkan informasinya di Intermezzo. Ada beberapa film yang bisa Anda tonton dari berbagai genre film. Nantikan informasinya.

0: kenapa? Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu nggak pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, itu yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Siap, Pak.
2: Kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah dan tanpa sabuk pengaman. Benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda, pakai sabuk pengaman.

0: Lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrangin zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 13 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara etnis Bugis ya. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Bugis, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
6: Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:29 waktu Indonesia Tengah. Ada pesan masuk dari Bang Putra Banjar ya. Hey Bang Ibnu, selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga Bang Putra Banjar. Cuaca lagi panas, tidak ada hujan. Lagu Kopi Susu Andreku. Selamat salam buat Bang Andre, buat Mbak Siska, Bunda Ceria, Bunda Ani, Bunda Irni, Bunda Ati, buat Bang Ibnu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bang Putra Banjar. Langsung saja kita dengarkan ya lagu yang telah masuk dari Bang Putra Banjar. Ada Kopi Susumu Andri.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
2: Makan di bantal.
3: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: Aku ambil minuman dulu ya di dapur.
5: Ya, yo.
4: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
5: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
4: Betul, Ih, banyak vitaminnya.
6: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Susah mengerti.

0: terlihat praktis kawan, tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
0: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
2: Wow!
0: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Indonesia dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2020.
1: Kalau misalkan yang menyiarkan di situ bukan lembaga-lembaga penyiaran, mungkin seharusnya masyarakat perlu mengcrosscheck itu.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Seno Aji. Menyambut HUT ke-81 TNI, Kodam 6 Mula Warman menggelar aksi penghijauan serentak dengan menanam lebih dari 277.000 bibit pohon di 3 provinsi Kalimantan. Aksi tersebut melibatkan prajurit TNI, Forkopinda, hingga pelajar sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kita simak laporannya.
3: Kepedulian terhadap alam dan energi positif yang dibagikan akan kembali memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, lingkungan maupun orang lain, sehingga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, harmonis dan berkelanjutan.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodam 6 Mula Warman menggelar aksi penanaman lebih dari 277.000 bibit pohon secara serentak di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan penghijauan masif yang dipusatkan di kawasan Transat Balikpapan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 6 Mula Warman, Mayor Jenderal TNI Krido Pramono. Aksi lingkungan ini melibatkan jajaran prajurit Forkopinda hingga para pelajar sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap mitigasi krisis iklim.
3: Kita telah sama-sama menanam secara serentak di wilayah Kodam 6 Mula Warman, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, bahkan seluruh Indonesia dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026. Tentu ini wujud kepedulian kita semuanya untuk melestarikan lingkungan, menjaga ekosistem, untuk tetap membuat asri, indah, serta manfaat yang banyak bagi kita semuanya.
4: Dari total 277.250 bibit yang ditanam, sebaran bibit didominasi oleh mangrove pohon keras dan pohon buah. Dukungan positif turut disuarakan oleh elemen pelajar dan legislatif. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan, Ghazali, mengatakan mengapresiasi atas langkah TNI dalam mewujudkan alam hijau di Kota Balikpapan.
5: Ini sangat luar biasa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik dari lembaga
4: itu. Perwakilan pelajar di Kota Balikpapan, siswi SMA Kartika Jaya Balikpapan, Putri Anggriani dan Melani Akila, menitipkan pesan kepada generasi muda untuk mencintai alam.
6: Kedepannya semoga ini menjadi lebih baik ke depannya dan tidak mudah menjadi kebakaran atau longsor.
4: Mengusung pesan moral, teruslah menanam menyatu dengan alam, menebar energi kebaikan. Kodam 6.

0: untuk senantiasa membudayakan aksi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat administrasi dan sistem perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan penerapan KUHP yang baru dan perubahan sistem digital yang menuntut aparat peradilan semakin adaptif dan teliti. Kita simak laporannya.
2: Percepatan penyelesaian perkara kini tidak hanya bergantung pada lamanya proses persidangan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan kemampuan aparat menggunakan sistem informasi perkara. Karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis selama 3 hari dengan melibatkan Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, serta peserta dari sejumlah pengadilan negeri. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Zahli Savitalita, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Agenda tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan menggunakan fitur baru pada sistem perkara. Hal ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Albertina Ho kepada RRI Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan, percepatan penyelesaian perkara menjadi fokus utama bimbingan teknis, namun percepatan tersebut harus diikuti pembenahan administrasi agar proses peradilan tetap efektif dan tertib.
3: Sekarang ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan berlakunya KUHP baru, tentu saja banyak sekali hal-hal baru yang diatur dalam KUHP yang baru itu. Sehingga sistem atau administrasi perkara maupun administrasi persidangan itu mengalami banyak sekali perubahan. Nah ini tentu saja aplikasi yang ada selama ini berlaku itu juga banyak fitur-fitur baru. Nah untuk itu perlu disosialisasikan kepada teman-teman di pengadilan negeri ya, supaya itu bisa digunakan dengan baik dan nanti tidak ada kendala dalam penggunaannya.
2: Salah satu tantangan yang dibahas dalam bimbingan teknis adalah penerapan KUHP baru yang membawa sejumlah perubahan dan ketentuan baru dalam penanganan perkara pidana. Perubahan tersebut tidak hanya menuntut pemahaman hakim dalam aparat peradilan, tetapi juga memengaruhi administrasi perkara serta administrasi persidangan. Selain itu, penyesuaian juga terjadi pada aplikasi yang digunakan pengadilan, karena sejumlah fitur baru harus dipahami dan digunakan dengan tepat agar perubahan sistem tidak justru menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara. Kondisi ini menunjukkan percepatan peradilan membutuhkan keseimbangan antara kemampuan aparatur, ketepatan administrasi, dan penguatan teknologi. Sementara itu, pemilihan Nusantara sebagai lokasi bimbingan teknis memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terutama karena sebagian peserta disebut belum pernah datang langsung ke Nusantara.
4: Saya kira saya mengucapkan terima kasih yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih Nusantara sebagai lokasi BIMTEK beliau. Karena ternyata dengan banyak para generasi muda dari pengadilan tinggi di Kalimantan itu belum pernah ke sini. Jadi saya kira ini mungkin bagian dari penyebaran informasi tentang pembangunan IKN.
2: Basuki menilai kegiatan tersebut tidak hanya

Siang jelang sore pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali dalam sesi Pro Dangdut kali ini. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan dalam sesi Pro Dangdut hari ini, kami tidak buka layanan telepon, baik itu SMS dan juga WR, dikarenakan kami saat ini sedang ada kegiatan luar. Jadi karena itu kami hadirkan untuk Anda beberapa lantunan lagu dangdut favorit Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adik lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pro 1 RRI Sendawar masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesi Pro Dangdut kembali kami sampaikan. Kami mohon maaf tidak bisa buka sesi layanan telepon, SMS dan juga WA karena saat ini kami sedang ada

saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik

0: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih telah bersama kami dalam sesi Pro Dangdut. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: saat ini fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya, stop bully.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
2: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: dan setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Sarawak Samarinda, saatnya Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, apa kabar Pak Akmal?
1: Alhamdulillah baik-baik saja Pak.
2: Baik-baik
1: aman
2: saja.
1: Terkendali.
2: Aman terkendali ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
1: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
1: Ya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida yeah. itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang
2: tinggi. Oh, penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa? Ya, fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai.
2: Ah.
1: Ya termasuk memupuk.
2: Iya iya.
1: Tidak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu Pak.
2: Iya benar-benar.
1: Kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menanamkan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilik-pemilik lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sitrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
1: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Persatu, berikutnya kita akan beralih ke
5: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit. Sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering. Padi Bio Fortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong. Turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi bio di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPRD Nabire.
3: Beranda Asta Cita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengar.

0: kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini? Apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
1: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani. Itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial. Di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
2: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan, tetapi itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Yeah. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Yeah. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Yeah. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya, melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanahkan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
2: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan

0: Jalur Anda Asta Cita.
1: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebo ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya, susah.
2: Iya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang berciri kan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini, ya, masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.
3: Mereka bersatu RRI, ya, setelah kita mendengarkan ya beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
6: 97 kemana Melvan, pendengar di mana saja Anda berada, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan beranda Astacita melalui RRI Pro 1 Jakarta.

0: 1.
1: Belanda Asta Cita.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya?

107,6 Kemanam FM, pendengar Pro Satria di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik rekan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan ya. Mendung nih.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya.
1: Oh, mendung, alhamdulillah ya. Kalau begitu ya.
0: Baik, iya. Ya, baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, Wina, karhutlah masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering, serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan, dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir dan tim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkam Tipmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu himbauan kami tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisopula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokulah langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina.

0: Khas Banjar Nusantara yang berikutnya, Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya ini ada Seno. Halo Seno, apa kabar?
1: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, gak baik. Kalau di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik, jadi berdampak ya sama semua bidangnya begitu. Betul. Baik, Seno, ada info yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita.
1: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, Seno, silakan informasi lengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Wina, dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada Posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
3: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
2: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan kan.
1: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih Reno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, okay, Wina Deviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza, kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih seputar asap nih yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah kita titakkan di kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau diliburkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukman Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Deviana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Tuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan, tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunu kan mendung Jube, seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada. Kali ini aktris Dian Sasrowardoyo akan membintangi film adaptasi drama Korea Descent of the Sun. Arahan sutradara Hanung Bramantyo, film ini mempertemukan Dian dengan Reza Rahardian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung ya, karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode, sedangkan Hanung akan melokalkan cerita ini dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Akan kami ulas lebih jauh informasi ini berikut, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Pun Anda berada. Film ini dijadwalkan tayang pada tayang di bioskop pada 2027 ya, setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dian Sastro akan memerankan karakter Cahaya Diantara, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Nah, selain itu ada selain Dian Sastro dan Reza Rahardian, film ini juga menghadirkan Eva Kalia serta Yosi Sudarso sebagai pemeran utama. Eva Kalia memerankan Mutia, sementara Yosi Sudarso memainkan karakter yang diadaptasi dari Seo Dayong. Nah, berikut informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aku takut tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang, gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh Bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Al-Hajj.

0: number.
1: Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal.

وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rejeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka, apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya'aril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan memohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM

Abu Yahya Sahel bin Abi Hatzmah radhiyallahu an berkata, Abdullah bin Sahel dan Muhajjisoh bin Mas'ud pergi ke daerah Khaybar pada masa damai. Maka berpisahlah kedua orang ini. Kemudian ketika Muhajjisoh pergi ke tempat Abdullah bin Sahel, mendadak didapatkan telah mati berlumuran darah. Maka segera ditanamnya dan kembali ke Madinah. Maka Abdurrahman bin Sahel dan Muhajjisoh dan Huwajjisoh ibnu Mas'ud ketiganya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang kejadian itu. Dan ketika Abdurrahman akan bicara, Nabi bersabda, "Kabir, kabir." Yang lebih besar dahulu, yang lebih besar dahulu. Karena Abdurrahman ketika itu yang termuda, maka ia diam. Sehingga kedua saudara itu, Muhajjisoh, Huwajjisoh, berbicara. Maka setelah Nabi mendengar keterangan kejadian itu, bersabda, "Beranikah kamu bersumpah yang kemudian berhak menerima diyah atau tebusan untuk orang yang mati itu?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak siang tadi hingga sekarang. Dan tentunya pendengar, jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan Zona Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dan masih di Jalan Empau Gerunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRD Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini. Kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar dunia remaja nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui tim kesehatan keluarga menggelar sosialisasi bahaya pernikahan dini dan dampak pergaulan bebas. Kegiatan berlangsung di SMA N2 Bengkulu Selatan Rabu 9 September 2026 sekitar 8:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Didi Ruslan SKM MSI mengatakan pencegahan pernikahan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi remaja dan risiko pernikahan dini.

Didi mengatakan sekolah memiliki posisi strategis dalam membentuk pemahaman dan karakter remaja. Pelajar tidak hanya perlu dilarang menikah dini, tetapi juga harus mengetahui alasan serta berbagai dampak yang dapat ditimbulkan. Menurutnya, pernikahan bukan sekedar persoalan usia, tetapi juga membutuhkan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesiapan tersebut mencakup kematangan mental, kemampuan bertanggung jawab, dan kesiapan menghadapi berbagai persoalan keluarga.

Dalam sosialisasi tersebut, Dinkes juga mengingatkan pelajar agar cerdas menyaring informasi dan pengaruh lingkungan, termasuk dari dunia digital. Para remaja diharapkan membangun pertemanan yang sehat dan berani mengatakan tidak terhadap berbagai perilaku yang berisiko merugikan diri sendiri.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecak.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

Diabetes yang selama ini kerap dikaitkan dengan usia lanjut, kini juga menjadi perhatian pada kelompok usia muda nih pendengar. Perubahan pola makan, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik, dan masalah gizi menjadi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko diabetes. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, diabetes pada generasi muda dapat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain malnutrisi sejak lahir, pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik, serta perubahan gaya hidup modern. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan metabolisme dan diabetes pada anak remaja hingga dewasa muda. Pola makan tidak seimbang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Konsumsi makanan manis dan makanan olahan serta rendah asupan serat dapat meningkatkan risiko diabetes, terutama jika tidak diimbangi dengan pola hidup aktif.

Kurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Kebiasaan hidup sedentari dan minim bergerak turut meningkatkan risiko diabetes pada kelompok usia muda.

0: Tau capek tau, Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, yaitu Warta Berita Sentral. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
4: Ibu Ina, yang mana, Bu?
3: Ini, yang ini nih, Bu.
4: Yang ini kunyit. Yang itu kencur yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
3: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
4: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
3: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
2: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

0: akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas.

0: dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: BRI dan BSI memang dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
2: Mulai kapan Pak?
3: Mulai kapan Pak?
2: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu
1: pertama kali
2: apakah ya? Atau dari imbar?
3: Astaga, gimana Pak itu? Warga ikut banget atau gimana Pak?
1: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
4: Dari APBN berapa Pak jadi total?
5: Jadi alokasinya berapa Pak?
4: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T?
4: Iya.
6: Dan ini
4: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Dan nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga?
4: Berarti. Tetap dapat juga.
6: Itu berapa sih Pak?
4: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
5: Bertahapnya berapa?
4: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
0: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Plus Mudara untuk Indonesia.
7: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Elina Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat

0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
2: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
0: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
5: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
6: Selamat pagi, Yudi.
5: Promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
8: Ada arahan permintaan fee

0: Terima kasih.
1: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
3: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
4: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap nih teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
3: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
5: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
3: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Koi

Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka

0: hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori podcast.
2: Apal jadi ini di survei ketika COVID melanda Kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho.

0: informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Buddha itu bersama Kuswanto dengan judul Persatuan Membuahkan Kebahagiaan.
0: Mimbar Agama.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Dengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, jumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha yang pada kesempatan hari ini akan dibimbing oleh saya, yaitu Kuswanto SAG. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persatuan membuahkan kebahagiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, kita tahu bahwa persatuan itu sangat penting. Dengan suatu persatuan akan suatu membuahkan suatu kebahagiaan. Kita juga di dalam negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa bersatu tetap teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa kita bersatu itu membentuk suatu keyakinan. Dengan kita bersatu akan membuat suatu kekuatan. Namun apabila kita bercerai, kita berpisah satu persatu, itu gampang dihancurkan atau mungkin diputuskan. Seperti batang lidi, kalau dia satu lidi saja, gampang sekali dipatahkan. Tetapi ketika satu ikat lidi, ketika kita patahkan sangat sulit sekali. Begitu juga persatuan akan membuahkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam pandangan agama Buddha sendiri bahwa perbedaan yang ada itu alamiah. Perbedaan di alam semesta ini justru merupakan perpaduan harmonis yang menjadi inspirasi tiada habis-habisnya dari para seniman. Langit biru berawan abu-abu bersatu indah dengan daun hijau di atas batang pohon berwarna coklat tua di tepi sebuah sungai berwarna biru. Semua warna-warni itu dapat digambarkan dengan sangat indah sebagai sebuah lukisan. Coba kalau kita hanya melihat gambar langit cuma biru semua, itu tidak ada keindahan. Ibarat kita lukisan itu hanya langit biru. Seperti halnya kita melihat pelangi. Pelangi merupakan suatu perpaduan dari suatu perbedaan. Kenapa dikatakan pelangi sampai menciptakan lagu pelangi? Karena artinya ada pelangi itu beraneka warna. Coba seandainya pelangi yang kita lihat di atas itu hanya berwarna kuning saja, apakah itu dibilang pelangi? Tentu tidak. Ya, seperti halnya di dalam diri kita bahwa manusia adalah bagian dari alam. Oleh sebab itu diri manusia juga merupakan perpaduan secara harmonis dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Bentuk mata kanan berbeda dengan mata kiri. Demikian pula dengan daun telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Kenapa? Memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya tubuh kita ini merupakan suatu contoh persatuan yang bisa membuahkan kebahagiaan. Tanpa ada suatu kerjasama yang baik, tanpa ada suatu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang selaras, apakah bisa menciptakan suatu akibat yang baik? Tentu tidak. Maka dari itulah, tubuh kita ini merupakan suatu perpaduan. Sebagai contoh makanya adalah muka kita. Ketika kita ditanya, Pak Kus, muka Pak Kus yang mana? Oh, yang ini. Semua ini adalah muka saya. Kemudian ditanya lagi, mata Pak Kus yang mana? Ini. Hidung? Ini. Pipi? Ini. Mulut? Ini. Telinga? Ini. Pipi, bibir, alis. Terus di mana muka Pak Kus? Ini pertanyaan yang sangat sulit kadang-kadang. Ternyata muka kita adalah perpaduan dari berbagai nama yang ada di wajah. Jadi kita ada keterkaitan antara satu sama yang lain. Oleh sebab itulah kita harus menyadari bahwa Sebagai manusia, kita harus mengerti Buddha Dhamma dengan baik. Kita bisa hidup karena kita ada orang tua yang membantu kita, kemudian memasak makanan untuk kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita. Ketika kita sakit, kita dibawa ke dokter. Kenapa? Ada orang lain di situ. Oleh sebab itulah manusia adalah makhluk sosial. Jadi selalu hidup, selalu dengan orang lain, bantuan orang lain. Bahkan ketika kita meninggal pun, kita butuh orang lain untuk memasukkan kita dalam peti, membacakan doa, mengangkat. Itu butuh orang. Itulah fungsi yang kita namanya persatuan. Nah, disebutkan dalam Dhamma bahwa manusia terdiri dari badan dan batin. Apabila badan merupakan kumpulan dari berbagai bagian yang berbeda, demikian pula dengan batin yang selalu berbeda kondisinya dari saat ke saat. Pada suatu ketika batin merasakan bahagia, namun ada kemungkinan di saat berikutnya batin akan merasa menderita. Kalau kita ditinjau dari fungsinya, manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Ini secara ilmu pengetahuan. Jika sebagai individu manusia mempunyai perbedaan pada badan jasmani, maka perbedaan ini juga terjadi pada diri manusia secara sosial. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, kiranya kita juga dijumpai berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, manusia yang berbeda secara fisik, misalkan bentuk muka, warna rambut, mata, kulit, dan sebagainya. Nah, ini yang sering kita jumpai, dan saat ini juga ini merupakan hal-hal yang perbedaan-perbedaan ini menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik sosial maupun konflik yang lain. Ini yang karena perbedaan ini, karena saat ini banyak sekali kita melihat bahwa kita selalu mencari perbedaan. Kita kalau mencari perbedaan itu gampang sekali. Nah, mencari kesamaan ini yang sangat sulit. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mencari persamaan. Jangan mencari perbedaan. Karena dengan mencari persamaan, kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam masyarakat cukup banyak terdapat agama dan aliran kepercayaan. Agama Buddha pun demikian. Banyak mazhab, banyak aliran, banyak sekte yang ada. Namun apa? Persatuan kita adalah dikunci kata umat Buddha. Umat Buddha. Nah, dasar pemimpinan agama atau kepercayaan ini bukan karena faktor benar atau salah, melainkan adalah kecocokan pribadi. Karena fungsi agama adalah bagaimana kita menjadi hidup menjadi bahagia, hidup menjadi tenang, hidup menjadi damai. Makanya kata-kata agama, a tidak, gama itu kacau. Bagaimana kita bisa menciptakan ketidakkacauan itu dengan mempraktekkan agama dengan baik dan benar. Seseorang memilih agama Buddha juga pun karena adanya kecocokan atau kecenderungan pribadi terhadap ajaran Buddha. Agama Buddha mempunyai berbagai tradisi yang berbeda-beda. Namun pemilihan salah satu tradisi agama Buddha juga berdasarkan kecocokan, bukan masalah benar atau salah. Tadi yang saya katakan, kecocokan. Selama dia bisa berubah ke arah yang positif, ke arah yang bijak dan arif, maka dia sudah melaksanakan agama dengan baik. Nah, kita tahu bahwa mengingat bahwa pemilihan agama Buddha dan tradisi berdasarkan kecocokan pribadi, maka sudah sewajarnya apabila umat Buddha dapat saling menghormati pilihan setiap orang yang mungkin berbeda dengan pilihan dirinya. Dengan dasar pemikiran seperti inilah akan terwujud kondisi saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama Buddha dari berbagai tradisi dan latar belakang. Dengan adanya hal inilah, maka akan menjadi suatu hal yang baik buat kita. Pernah saya bertemu dengan seorang kawan, itu bertanya, karena dia berbeda mazhab dan aliran, dia bercerita dan bertanya kepada kita, Pak Gus, itu agama Buddhanya pakai mazhab yang mana? Nah, ini sudah mengkotakkan ketika bertanya begitu. Kemudian bertanya dan menjelek-jelekkan mazhab yang saya anut. Kemudian apa terjadi? Kita hanya balik bertanya, maaf, saya mau bertanya kepada Anda, Berapa banyak Anda sudah membaca dan mengetahui isi mazhab dan aliran ini? Wah, baru satu buku saja. Kalau satu buku jangan menjas atau mengklaim atau menjelekkan, karena Anda belum tahu. Ketika Anda belum tahu, janganlah menjadi sok tahu, karena akan menjadi bumerang, menjadi penghancur bagi diri kita. Dengan melihat hal ini, kawan saya itu terdiam, merenungkan bahwa betul, karena ketidaktahuan itu menyebabkan kebodohan batin yang ada dalam dirinya. Kita tahu bahwa rasa saling menghormati ini akan menciptakan kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. Dalam dhamma banyak dijumpai nasihat sebagai dukungan dan persatuan dan bukan perpecahan. Kalau kita lihat sebagai contoh adalah dalam dhamma pada ayat 194, Sang Buddha mengatakan bahwa kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Cakkanipata, yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang, menyebutkan 6 cara untuk mencapai. Terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tidak ada kecekcokan, kemudian adanya kerukunan dan kesatuan. Apa? Syair pertama sampai ketiga adalah memiliki perbuatan, ucapan, dan pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Artinya bahwa antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Jangan bilang kita, oh baik di depan, di belakang kita apa? Ibaratnya antara muka dengan belakang itu berbeda. Nah, itu di dalam ajaran Buddha kalau bisa tidak diperbolehkan. Kemudian syarat keempat adalah mau berbagi miliknya dengan orang lain. Dalam konteks ini adalah berbagi barang, yang artinya barang yang mungkin enggak kita butuhkan tetapi dibutuhkan orang lain, mari berbagi. Kemudian adalah melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendiri maupun di depan umum. Artinya kita sama-sama menjaga moralitas, ya, baik itu ketika kita menjadi pribadi maupun kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain atau orang lain. Mari kita jaga moralitas. Ketika moralitas kita jaga dengan baik, otomatis kebahagiaan, kerukunan, tidak ada kebencian dan kedamaian akan tercipta keharmonisan itu. Kemudian yang keenam adalah memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Katakan pandangan benar adalah baik untuk kita, baik juga untuk orang lain, baik juga untuk alam semesta. Dengan mengerti nasihat dhamma yang telah diuraikan di atas tentang bagaimana manfaat persatuan dan 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, diharapkan para umat Buddha serta simpatisan Buddhis dimanapun berada dapat menjadikan sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, pelaksanakan dhamma cara sungguh-sungguh akan membantu terwujudnya perdamaian dan persatuan antar umat Buddha maupun dengan sesamanya dalam masyarakat. Artinya bahwa antar sesama agama Buddha pun kita akan tercipta suatu persatuan dan kerukunan. Apalagi kita juga menyebarkan hal ini kepada lingkungan sekitar, akan menciptakan kerukunan yang lebih luas lagi. Dengan adanya persatuan dalam kehidupan sebagai umat Buddha akan mengkondisikan pelaksanaan dhamma yang lain, yaitu 4 kesunyataan mulia. Seperti kita ketahui bahwa dasar seluruh ajaran Sang Buddha diajarkan oleh beliau selama 45 tahun adalah 4 kesunyataan mulia. Terdiri dari ketidakpuasan sebagai kesunyataan pertama, keinginan sebagai penyebab ketidakpuasan, kemudian apabila keinginan dapat dikendalikan maka ketidakpuasan dapat diatasi, dan kesunyataan keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Dengan adanya pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 sebagai tindak nyata dari 4 kesunyataan mulia tersebut, kita sebagai umat Buddha dapat dimulai dengan ucapan dan perbuatan yang benar. Hal ini untuk mewujudkan suasana damai. Karena apa? Kita, ucapan kita merupakan suatu janji. Ucapan kita muncul karena dari pikiran terlebih dahulu. Makanya sebelum berucap, berpikirlah terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa dengan keakraban dan keharmonisan antar umat Buddha dengan ciptaan suatu kerukunan juga dengan lingkungan kita, ini kita akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan setelah kehidupan ini juga akan kita raih, yaitu merealisasi nibbana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana pun berada, mari kita jaga persatuan kita dengan belajar dari memahami diri kita, menghargai seluruh panca indera kita. Dengan menghargai diri kita, maka kita juga akan menghargai orang lain. Sesungguhnya umat Buddha bukan hanya sekedar teori untuk dihafal dan dipelajari, melainkan lebih pada pelaksana untuk mengubah perilaku agar manusia secara pribadi terbebas dari kelahiran kembali dan menghayati empat kebenaran mulia. Cara lingkungan atau sosial manusia melaksanakan ajaran Buddha dalam hidupnya akan diterima dalam masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, mari kita mulai awal dari diri sendiri. Dan mari kita tularkan ajaran Buddha kepada orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Dengan hal itu akan tercipta suatu kerukunan, persamaan dalam kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada mimbar saat ini dapat memberikan suatu pencerahan bagi diri kita semuanya, sehingga kita dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Mimbar Agama.

0: sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Maulabo dengan judul Mesatu Klik Sejuta Penyesalan.
2: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
3: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
4: Video apa?
3: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
5: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
6: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
4: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
5: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
3: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
2: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
7: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
5: Nisa?
7: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
5: Aku udah lihat.

0: Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
1: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
0: Ayah.
1: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
0: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
1: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
0: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
1: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
0: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
1: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
2: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan, ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
3: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
4: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
3: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
5: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
3: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
4: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
3: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
4: Belum bu, saya hanya melihat banyak orang membagikan lalu saya ikut.
3: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
4: Nisa.
0: Ya.
4: Aku mau minta maaf.
0: Buat apa?
4: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
0: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
4: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
5: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
0: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
2: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
3: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
7: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
4: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
8: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
2: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz.

Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas bermain. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Komunitas bermain telah menjadi salah satu fenomena sosial baru di ruang membawa aktivitas permainan tradisional ke tengah masyarakat urban nih pendengar. Gelaran yang rutin diadakan di Parkir Timur Gelora Bung Karno hampir selalu ramai diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Awalnya didirikan pada Agustus 2024 dengan tujuan utama melestarikan permainan tradisional. Kini komunitas ini telah memiliki lebih dari 10.000 yang tersebar di berbagai kota besar nih pendengar. Jaringan komunitas ini semakin berkembang hingga luar Jabodetabek seperti Bandung, Jogja, Palembang, Padang hingga Surabaya.

Luasnya jaringan komunitas ini menjadi indikasi tingginya minat dan antusiasme warga untuk membawa kembali aktivitas berbasis interaksi langsung. Komunitas bermain menyalurkan keinginan ini dengan membangkitkan permainan tradisional yang membutuhkan partisipasi banyak orang. Kegiatan rutin yang digelar umumnya memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi bermain. Komunitas bermain memiliki beberapa jadwal kegiatan rutin yang diadakan saat event Car Free Day atau agenda rutin Goes to School sekali dalam sebulan. Selain itu, ada agenda Free Day Night Fun setiap Jumat malam pukul 19.00 waktu Indonesia Jakarta. Free Day Night Fun digelar Parkir Timur GBK ini juga menjadi awal komunitas bermain menjadi viral di sosial media.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu lo.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan

Sore itu di halaman Balai Kota Surabaya dipenuhi tawa dan obrolan hangat puluhan anak muda yang berkumpul untuk mengikuti kegiatan komunitas bermain Surabaya. Di bawah rindangnya pepohonan dan suasana teduh, peserta yang datang sejak sebelum pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tampak saling memperkenalkan diri sambil menunggu permainan dimulai. Sejumlah peserta sudah membentuk kelompok-kelompok kecil, sebagian duduk di pinggir taman, sementara yang lain berbincang santai mengenai pekerjaan, kampus, hingga permainan favorit semasa kecil.

Meski banyak di antara mereka baru pertama kali bertemu, suasana canggung perlahan mencair melalui percakapan ringan dan tawa yang terdengar dari berbagai sudut area kegiatan. Menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, jumlah peserta terus bertambah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran hingga keluarga yang membawa anak-anak. Sore yang cerah dengan embusan angin sejuk membuat area Balai Kota Surabaya terasa nyaman untuk beraktivitas di ruang terbuka nih pendengar. Ketika panitia mulai mengumpulkan peserta dan membagi kelompok permainan, suasana yang semula santai berubah menjadi lebih meriah.

0: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas bermain nih pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut untuk Anda, dan kita jelang bersama Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo yo.
1: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Aku paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
3: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih, buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas gak ada yang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren. Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ini seperti biasa program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska. Halo.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, malam. Baik, Mbak Siska mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua, boleh sapa salamnya dulu.
1: Salamnya buat semua bangsa seperti kali.
0: Oke, baik Bunda.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan pendengar masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bang Putra Banjar. Selamat malam Abang, malam lagu di kamar ini Tommy. Selamat salam buat berataan di darat, di laut, di hulu, di hilir. Oke, ada pantun nih. Lawak patin di tanah hulu, ading jadi pengantin kita penghulu. Baju batik kain yang sama, ading cantik anak mama. Dan jawabannya nih pendengar, baju batik ada warnanya, ading cantik siapa namanya. Buat abangnya, abangku, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga nih buat Bang Putra Banjar nih pendengar ya, yang sudah berbagi pantun juga pada malam hari ini di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani nih yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Pak Windu.
0: Malam Mbak Ani, gimana kabarnya Mbak Ani?
1: Halo.
0: Iya, halo, malam Mbak Ani.
1: Iya, selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, malam. Gimana kabarnya nih Mbak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana kabar Bang Dani?
0: Alhamdulillah baik juga nih Mbak Ani.
1: Alhamdulillah kalau begitu.
0: Baik Mbak Ani, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Rindu di hatinya.
0: Rindu di hatinya, dari siapa itu Mbak Ani?
1: Peti, kalau nggak salah dari Tio Panta.
0: Tio Panta?
1: Iya.
0: Boleh sapa salamnya dulu?
1: Sapa salamnya buat semua pendengar setia RI Sendawar tanpa kecuali dimanapun saja berada. Ani ucapkan selamat malam. Semoga terhibur dan semoga sehat selalu. Buat Bang Daninya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Oke, baik Bu Ani.
1: Oke, kalau gitu Ani pamit. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya, yang sudah bergabung ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Dan buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Wah, apa tuh? Pak, dompetnya ketinggalan. Wah, orangnya udah hilang.
1: Kenapa, Dek?
0: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
1: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Senor di malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Senor malam ini info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi tahun 2026. Persiapan dilakukan mulai dari proses seleksi atlet hingga pembinaan untuk mencapai prestasi terbaik. Wakil Ketua Umum KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan POPROP yang akan digelar di Kabupaten Paser direncanakan pertandingan 64 cabang olahraga. Jumlah tersebut meningkat dibanding POPROP sebelumnya di Kabupaten Berau yang mempertandingkan 52 cabang olahraga nih pendengar. Dalam ajang tersebut sebanyak 3.675 medali akan diperebutkan dengan total 9.443 keping medali yang disediakan. Persiapan pelaksanaan terus dilakukan menjelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 24 November 2026. Hendra menegaskan POPROP tidak hanya menjadi arena persaingan antara atlet dan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pembinaan prestasi olahraga di Kalimantan Timur yang akan diproyeksikan untuk memperkuat kontingen Kaltim pada babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Untuk memastikan kesiapan atlet, KONI Kaltim melakukan proses seleksi melalui babak kualifikasi. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan atlet yang berhak mengikuti POPROP tahun 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, POPROP juga diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga Kalimantan Timur. Hendra menekankan pentingnya optimisme seluruh pihak agar berkembang prestasi olahraga benua etam semakin terlihat.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Bau, busuk banget. Apaan ini?
8: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
9: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: bahasa Arab taubat. Taubat berarti merasa bersalah atau menyesal atas perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Tobat nasuha berarti tobat yang sebenar-benarnya dengan janji tidak akan mengulangi lagi. Bahwasanya setiap makhluk hidup dan benda yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup di dunia ini ada yang di darat dan ada di laut atau di air. Makhluk hidup di dunia ini ada manusia, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan yang kesemuanya itu tidak ada yang sempurna, tak terkecuali manusia. Manusia memang jauh lebih baik dari makhluk hidup lain, namun manusia yang paling sempurna. Artinya tidak cacat sedikit pun, khususnya dari dosa. Bisa dipastikan tidak ada di dunia.
1: Ampunkanlah aku.
0: Meski sedikit, sengaja atau tidak sengaja, manusia pasti pernah berbuat dosa. Dosa adalah satu kata yang biasanya digunakan dalam konteks keagamaan untuk menjelaskan perbuatan yang melanggar hukum agama atau yang bertentangan dengan

tidak mau bertobat, terus melakukan dosa. Sebagai manusia, pilihan ada di tangan kita. Jika kita ingin menjadi manusia yang baik, setiap kita melakukan dosa, kita harus memperbaikinya dan tidak melakukannya lagi. Mari menjadi manusia yang lebih baik, tidak hanya untuk hari, tapi untuk hari-hari selanjutnya. Manusia yang dikatakan maju dan untung ialah jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia yang dikatakan rugi ialah jika hari ini sama saja dari hari kemarin. Sedang manusia yang dikatakan bobrok, rugi, dan tidak maju sama sekali ialah jika hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin. Ya, itu pun pilihan kembali pada hati masing-masing. Tentunya kita akan memilih menjadi manusia yang lebih baik dari

mendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui FM 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 52.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mita.
4: Masya Allah, alhamdulillah berjumpa di ini hari yang membahagiakan untuk angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia ini, Ustaz. Karena di hari ini tepat berusia 81 tahun juga, Ustaz, untuk Radio Republik Indonesia. Nah, nanti di Tausiah Agama Islam ini kita juga akan membahas satu topik ya, Ustaz ya, untuk pendengar kita di luar sana. Dan untuk Anda juga pendengar, tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustaz Khozin di line telepon yang kami sediakan 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976. Hari ini kita akan membahas tausiah seputar meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
5: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanallahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa subhana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shodiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bitaghi fi ma taqallahu kutarul akhirata wala tangsa nasibaka ila akhirihi shadaqallahu alazim. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 September 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, besar kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya, saya secara pribadi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh angkasawan RRI Samarinda yang pada hari ini tepat berusia 81 tahun. Satu usia yang ya kalau dalam ukuran manusia termasuk sudah lansia ya. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Shadaqallahul azim. Yang maknanya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa, yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kepadanya. Sesungguhnya Allah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap individu. Masalah muslimin, situasi dan kondisi perekonomian di tanah air kita, khususnya di musim kemarau yang panjang ini, ya, agak kurang stabil, di mana banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lalu bagaimana sebagai muslim, sebagai mukmin kita menyikapinya? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Perekonomian yang berat pada saat ini serta ya di mana-mana kita ketahui harga-harga sembako khususnya ya komoditas pokok meningkat ya semakin memperberat beban hidup saudara-saudara kita, menurunkan daya beli dan memicu kekhawatiran dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Namun masalah muslimin, krisis seperti ini sesungguhnya telah ada sejak masa lampau. Dalam kitab Kanzul Umal mencatat bahwa masyarakat Madinah di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menghadapi inflasi dan situasi kesulitan ekonomi yang sangat hebat. Menghadapi kondisi kritis itu, Rasulullah SAW tidak mengajarkan keputusasaan, melainkan membimbing umat untuk bersabar, saling menopang dan meyakini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dalam persatuan yang saling berbagi terdapat keberkahan yang melimpah. Beliau mencontohkan bahwa makanan yang tampaknya hanya cukup untuk satu orang dengan berkah kebersamaan bisa mencukupi dua orang. Porsi dua orang cukup untuk empat orang dan porsi 4 orang dapat memuaskan 5 hingga 6 orang. Ma'asyiral muslimin, dari situasi sulit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan 3 hal penting, yaitu kesabaran yang pertama, yang kedua optimisme, dan yang ketiga kebersamaan. Kesulitan ekonomi tidak boleh menjadikan kita saling menjatuhkan, memutus silaturahmi, atau hanya memikirkan diri sendiri. Justru pada saat seperti inilah semangat gotong royong, saling membantu dan berbagi kepada sesama harus semakin diperkuat. Rasulullah SAW pun menyampaikan pesan dan kabar gembira kepada para pedagang yang merupakan mata rantai di dalam pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Kabar gembira ini tertuang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajirul aminu as-sidqu as-sidqul muslim ma'a nabiyyi wasiddiqina wasuhada'i wassolihi wasuhada'i yaumal qiyamah. Yang artinya, pedagang jujur dan amanah bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para suhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di tengah keadaan ekonomi yang sulit, jangan sampai ada praktik ya penimbunan barang, ya, kecurangan dalam timbangan, ataupun pengambilan keuntungan secara berlebihan yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak yang menjadi sumber kesulitan, dan menjadi sumber kesulitan, ya, kesulitan baru di dalam ekonomi. Masalah muslimin, di tengah-tengah himpitan ekonomi, Rasulullah SAW memberikan teladan nyata tentang ya indahnya kebersamaan, kesederhanaan. Beliau mengemban kedudukan yang sangat penting. Beliau memilih menjalani hidup dengan bersahaja. Keteladanan inilah yang harus kita hidupkan di era modern saat ini, guna membentengi diri dari budaya pamer kemewahan atau flexing yang sering kita lihat di YouTube, ya, dan perilaku konsumtif konsumerisme di masa kini saat media sosial terus membombardir kita dengan standar hidup mewah. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengingat yang sangat berharga. Prioritaskanlah apa yang benar-benar menjadi kebutuhan, bukan sekedar menuruti keinginan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum fahuwa ajrun alla tazdadu ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui nasihat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk menemukan kebahagiaan di dalam syukur. Sifat merasa kurang seringkali lahir dari kebiasaan menengok, ya, menengok ke bawah orang lain. Itu jauh lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan. Menghadapi, kalau kita menengok ke atas, ya, kita akan merasa kekurangan terus-menerus. Dan kecenderungan ini beliau menyampaikan, ya, sebagai seorang pengelana, layaknya kelana yang bijak, ia hanya membawa barang-barang yang fungsional dan tidak membebani langkahnya. Seperti itulah seharusnya kita memandang dunia, hidup sewajarnya tanpa harus diperbudak oleh syahwat menimbun kekayaan. Kita harus sadar bahwa harta yang benar-benar kekal menjadi milik kita di akhirat kelak hanyalah apa yang habis kita makan, kemudian apa yang bermanfaat kita gunakan, serta apa yang kita investasikan melalui sedekah. Jadi masuk muslimin, kita harta kita itu harta yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita makan, kemudian harta yang disimpan di deposito-deposito, dan yang terakhir adalah harta yang kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain. Dan itulah sesungguhnya harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai anak Adam, tidaklah ada dari hartamu kecuali engkau makan kemudian lenyap, atau pakaian yang engkau pakai kemudian usang, atau yang engkau sedekahkan dan jadi simpananmu di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita untuk secukupnya, ya, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya Adama, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidiu wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minum, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Masalah muslimin, mari kita teladani kembali kesahajaan dan indahnya kebersamaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, panutan kita, di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan ini. Kita mencontoh Rasulullah karena memang beliau adalah panutan kita. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sikap seorang muslim, ya, kita semua ini ketika menghadapi kesulitan ekonomi, harga kebutuhan ya naik, ya, kemudian upah melemah, biaya hidup terasa makin berat. Lalu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim? Dalam Islam, kesulitan ekonomi bukan hanya ujian tentang harta, tetapi juga ujian tentang iman, kesabaran, dan cara kita mengambil keputusan. Seorang muslim tidak diajarkan untuk panik, melainkan berikhtiar, berusaha dengan cara yang benar dan tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah dari Allah. Maslum fimin, ketika kita menghadapi kesulitan ekonomi, maka sikap yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, mengendalikan pengeluaran. Saat kondisi ekonomi tidak menentu, inilah waktu yang tepat untuk mengevaluasi gaya hidup. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan harus segera dimiliki. Hindari pengeluaran yang hanya didorong oleh gengsi, tren, atau keinginan sesaat. Justru di dalam kondisi seperti ini, hidup sederhana menjadi salah satu bentuk kecerdasan finansial. Yang kedua, perkuat tawakal setelah berikhtiar. Pasar bisa berubah, nilai tukar bisa naik dan turun, bahkan pekerjaan pun bisa berubah. Namun rezeki yang telah Allah tetapkan tidak akan pernah tertukar. Tawakal bukan hanya pasrah tanpa usaha. Seorang muslim hidup harus tetap bekerja, mencari peluang dengan mengembangkan kemampuan dan mengelola keuangan dengan baik, sambil meyakini bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah. Wa idza zamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berusaha, maka kita menyerahkannya, memasrahkannya kepada Allah. Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari dia keluar dari dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Masyarakat muslimin, perhatikan ya, bahwa burung tetap ya keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Tawakal selalu berjalan berdampingan dengan ikhtiar. Yang ketiga, bijak menyikapi keadaan. Di era media sosial di saat ini, informasi ekonomi datang tanpa henti. Tidak sedikit kabar yang justru menghambat masyarakat semakin panik. Seorang muslim hendaknya tetap tenang, menyaring informasi dan berbicara sesuai ilmu yang dimiliki. Tidak semua isu ekonomi global harus kita komentari, apalagi jika hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang belum tentu benar. Fokuslah pada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, seperti meningkatkan kemampuan, mengatur keuangan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

inspirasi bernyanyi bersama dengan Radio Republik Indonesia ya. Untuk Anda juga saat ini yang tengah dalam perjalanan, semoga juga kami masih bisa menjadi teman seperti kata anggota KPID kemarin ya, selama ada radio monitor di mobil dan semakin tingginya juga penggunaan mobil di jalan raya wilayah Kalimantan Timur, ini tentunya peluang dari orang untuk mendengarkan radio juga semakin tinggi pula. Mudah-mudahan kami juga menjadi salah satu pilihan Anda untuk didengarkan di pagi hari ini untuk update informasi di wilayah Kalimantan Timur, pendengar ya. Kami hadirkan dari Pemerintah Kota Samarinda yang di hari ini juga akan menggelar kegiatan sholat istisqo, pendengar ya. Jadi dilansir dari Tribun, pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait ini sudah mengoptimalkan berbagai langkah kesiapsiagaan, mulai dari patroli rutin pencegahan kebakaran lahan dan semak kering, lalu juga koordinasi bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga pemanfaatan helikopter waterbombing. Nah, untuk menyempurnakan seluruh ikhtiar lahiriah tersebut disempurnakan dengan memohon langsung kepada Tuhan agar hujan yang membawa keberkahan bisa segera turun. Dikonfirmasi oleh Wali Kota Samarinda, pendengar, Andi Harun, hari ini pihaknya akan menggelar sholat istisqo pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, dan menuturkan juga bahwa kondisi cuaca saat ini menjadi momentum refleksi bahwa keberhasilan seluruh program penanganan bencana pada akhirnya itu bergantung pada rahmat Tuhan. Beliau juga berharap rangkaian amalan mulai dari penyaluran santunan hingga ibadah sholat istisqo ini bisa mengabulkan harapan seluruh warga kota tepian yang tentunya juga saat ini menantikan turunnya hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, pusing banget, kerjaan numpuk.
3: Sama.
2: Butuh staycation sama makan enak nih buat healing.
3: Tapi tenang, bulan ini ada surprise package dari Five Premier Hotel.
2: Wah, promo apaan tuh?
3: Menginap di deluxe room cuma 630.000 net, sudah include sarapan 2 orang. Plus, dapat ayam geprek dan juga iced tea. Nah, kalau kamu mau kamar yang lebih luas, ada deluxe suite cuma 790.000 net.
2: Serius? Udah dapat makan siang atau makan malam juga?
3: Serius.
2: Fasilitasnya gimana?
3: Lengkap. Ada free access swimming pool, wifi-nya cepet, welcome drink, sampai diskon 20% F&B di Rajak Restoran.
2: Wah, keren, mantap. Terus di restorannya ada menu spesial nggak?
3: Ada September spesial. Pizza creamy tuna cuma Rp99.000, free 1 pecel iced tea, tenderloin miso ramen, sampai minuman seger kayak leci sparkling dan berry mocha latte.
2: Tunggu apa lagi? Nikmati promo surprise package dan September spesial di Five Premier Hotel

Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tentunya pendengar kami juga menantikan untuk Anda yang ingin memberikan ucapan, doa dan juga harapan terkait dengan usia ke-81 tahun Radio Republik Indonesia yang juga menjadi peringatan Hari Radio Nasional. Seperti Pak Masan Bali, ini juga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 dengan semangat sekali di udara tetap di udara. Mari kita jaga warisan berharga ini agar tetap relevan di era digital. Karena menurut beliau ini radio bukan sekedar media tetapi suara rakyat, suara Indonesia. Terima kasih Pak Masan Bali ya yang juga selalu setia ini berpartisipasi di setiap kegiatan acara kami ataupun juga memberikan saran dan juga masukannya terkait dengan siaran kami ya. Kami juga update pendengar untuk informasi di wilayah Kalimantan Timur di mana Kementerian Kesehatan juga memantau kualitas udara di wilayah Indonesia ya terkait juga pemantauan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkanik yang memang berdampak pada sejumlah wilayah. Dilansir RRI pendengar, pemantauan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta ya menggunakan particulate counter untuk mengukur konsentrasi partikulat. Hasil pengukurannya menunjukkan konsentrasi PM2,5 di sejumlah area luar ruangan yang masih berada di atas batas aman dan juga dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan penerbangan dan kesehatan masyarakat juga perlu dilihat berdasarkan indikator yang berbeda. Dan dikatakan juga pendengar, pantauan Kementerian Kesehatan pada 8 September 2026 lalu itu untuk kawasan Bandara Soekarno-Hatta dan wilayah sekitarnya masih mencatat konsentrasi PM2,5 dan PM10 di atas batas aman. Dicatat juga ada kasus infeksi saluran pernafasan akut secara kumulatif sebesar 16.759 dan kasus tersebut juga tersebar di 4 provinsi serta 23 kabupaten kota. Selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: yang sadar tidak nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sip-sipan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau

Davis bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain,

sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas.

aktivis seringkali dipengaruhi oleh norma sosial

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kami juga bisa menjadi rumah untuk masyarakat Kalimantan Timur yang tentunya juga membutuhkan informasi ataupun juga teman ya. Yang di luar sana banyak yang bilang radio memang masih ada yang dengar. Tentunya Anda lah yang menjadi pendengar setia kami. Dan selama ada pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda atau pendengar radio, tentunya kami tidak akan pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik dari segi informasi dan juga kreativitas. Pendengar, saat ini juga bisa kami informasikan ya, peringatan Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia juga tengah diperingati di RRI Samarinda, di mana saat ini juga tengah berlangsung upacara bendera untuk memperingati Hari Radio ke-81 dengan tema di tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kami juga nantikan untuk Anda yang juga ingin memberikan doa dan harapan bahkan ucapannya terkait dengan Radio Republik Indonesia, silahkan menggunakan pesan singkat di WhatsApp 0811-554-4976 dan juga sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Untuk Anda juga yang memiliki keluhan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kalimantan Timur, kami juga nanti akan hadirkan sajian program Halo RRI yang bisa Anda ikuti di hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti kami juga akan menghadirkan siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kita akan jelang pukul 8 pendengar bersama Pro 3 RRI.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya.

0: DPR RI?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz.

Suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Itu masuk. Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu-ibu kesini, Pak.
2: Iya.
1: Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan.

Jessica Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Rizky Rustarto.

Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.